0: Web.
1: Stay tuned on Prodweb FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hit music.
4: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
5: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Hit Gita Rutinitas.

Kalau minggu ini terasa cukup berat, teman-teman Pro 2, anggap aja ya hari ini tuh garis finish kecil yang sedang kamu tuju. Gak perlu deh sempurna, cukup lakukan apa yang terbaik pokoknya ya. Gak perlu mulu-mulu, pokoknya apapun yang bisa kamu lakukan hari ini, lakukan aja. Dan buat yang sedang menyusun agenda jalan-jalan, teman Pro 2, minggu depan Jogja akan menghadirkan Land of Leisure, teman Pro 2, 2026 di Plaza Ambarukmo. Dan festival ini, teman Pro 2, akan memadukan fashion, lifestyle, kuliner, workshop, dan juga hiburan kreatif untuk anak muda. Wow, ini tentunya jadi satu hal yang ditunggu-tunggu juga ya. Bisa jadi salah satu agenda kamu untuk menikmati akhir pekan di pekan depan ya, teman-teman berdua. Dan tentunya ada banyak event-event yang ada di Yogyakarta. Kayak kemarin tuh tanggal 13 Juni yang udah berlangsung, itu ada Fish Fest di Belantara Bermusik, itu di daerah Mandala Krida ya kan. Siapa yang ikut coba? Kemarin ikutnya sama siapa? Kemudian juga kemarin kita melewati sudah ada Keroncong Plesiran yang seru banget, ramai banget juga, aku amati dari beberapa story. Dan tentunya ada yang akan hadir di tanggal 25 sampai 28 Juni, Land of Leisure yang merupakan bagian dari ekosistem intellectual property Ambarukmo, teman berdua. Dan ini adalah salah satu festival tahunan yang tentunya dinantikan oleh banyak anak muda lokal. Dan event Land of Leisure ini adalah event market yang terdiri dari fashion, teman Pro 2. Ada juga lifestyle-nya, tadi ya yang udah aku share. Dan spesial di panggung satu di The Land of Leisure, teman Pro 2, ini akan ada penampilan spesial. Kira-kira siapa yang akan main? Dan ada beberapa band kayak Metronomos, kemudian ada Man Osman, dan juga DJ set oleh Awan, dan juga Fest dan Namo Budaya, dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Kamu bisa ikuti keseruannya nanti di Line of Leisure 2026. Ada di Instagramnya kalau nggak salah @lol.jk. Kalian bisa cek aja. Kan Land of Leisure ya, lol. Jangan salah arti loh ya. Dan nanti lokasinya ada di Plaza Ambarukmo. Dan berapa HTM-nya? 5 juta. Oh enggak dong. Tiketnya free, teman Pro 2, gratis tis gitu ya. Jadi buat kalian yang pengin cari event gratisan tapi seru, langsung aja ke Land of Leisure, Decade of Leisure, teman Pro 2. Ada satu lagu yang siap aku puterin hari ini. Dan aku juga mau menyapa ya dari 5892. Halo pagi-pagi. Halo pagi juga ya yang udah gabung kali ini. Kak siapa ya? Coba kasih namanya dong. Kali ini lagi perjalanan ya. Oke. Mau ngampus, ibu amat bu. Cepat-cepat ke kampus. Semangat ya untuk teman Pro 2 yang kali ini lagi prepare untuk berangkat ke kampus di hari Jumat untuk menyiapkan akhir dari perjalanan panjang kalian dari Senin kemarin. Pokoknya semangat dan juga selamat untuk hari ini. Dan tentunya buat kamu yang sudah weekend, emang ada ya Jumat udah weekend. Udah mempersiapkan untuk weekend mungkin ya, itu juga di prepare lagi nih kira-kira agenda untuk Sabtu Minggu ke depan kemana nih. Apakah ada yang mau keluar kota? Tetap hati-hati juga dan juga preparekan perlengkapan kalian yang secara matang, jangan sampai ada ketinggalan apalagi keluar kota ya kan. Dan buat kalian yang mungkin menikmatinya dengan cara di rumah aja, di rumah aja mbak, karena satu-satunya sesuatu yang menghibur dan juga mengisi tenagaku lagi tuh dengan stay di rumah juga ada tuh. Kali ini spesial buat kalian ada Bernadette Rabu Jauh yang siap aku puterin spesial di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah, yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Seger. Seger kayaknya itu ya. Motor mau naik trotoar, untung kita gak ketabrak.
4: Mbaknya sih jalannya lambat banget. Saya buru-buru mbak.
3: Mas iki yo ndagel jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih malah nggo motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kali ini saatnya kita akan update info perakhiran cuaca pas jam 7.30 ya teman Pro 2. Dan kali ini kita akan update perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga wilayah Bandara YIA. Untuk hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026 tentunya bersama dua perakirawan kita, yakni perakirawan Wines dan juga perakirawan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan mulai Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah barat timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Terima kasih untuk perakirawan Wines dan juga Rahmat yang telah menginformasikan untuk perakiran cuaca wilayah Bandara YIA dan juga bandara dan juga wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi 19 Juni 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

Kalau kita ngomongin Jogja, pasti yang langsung terlintas yang pertama adalah Malioboro, ya kan? Ataupun gudeg, atau bahkan suasana kotanya yang selalu bikin kangen. Ya enggak jujur hayo. Tapi tahu enggak kamu teman berdua, ada banyak fakta unik di balik kota Yogyakarta yang mungkin belum banyak diketahui. Salah satunya adalah keberadaan sumbu filosofi Yogyakarta nih teman berdua, yang ini tuh membentang dari Panggung Krapya, Keraton Jogja hingga Tugu Palputih, ya kan? Dan jalur ini tuh bukan sekedar tata kota biasa nih teman berdua, tapi ini juga salah satu simbol perjalanan hidup manusia yang menurut filosofi Jawa ini yang diwariskan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Bahkan sumbu filosofi Yogyakarta ini telah diakui sebagai warisan budaya UNESCO teman berdua. Nah, menariknya lagi teman berdua, banyak orang yang mengira kalau Tugu Jogja, Keraton sama Gunung Merapi juga pantai selatan itu berada dalam satu garis lurus. Tapi faktanya yang benar-benar segaris lurus adalah Tugu, Keraton, Panggung Krapya, teman berdua. Sementara hubungan dengan Merapi dan juga Laut Selatan ini dikenal sebagai sumbu imajiner yang serat makna spiritual bagi masyarakat Jawa. Jadi ada sumbu imajiner yang tadi ya, dan juga itu yang satunya adalah sumbu filosofi Yogyakarta. Nah, kalau Keraton Yogyakarta sendiri teman berdua, itu bukan hanya istana kerajaan. Hingga saat ini Keraton Jogja juga masih jadi pusat budaya Jawa yang aktif menjalankan tradisi. Salah satu contohnya kayak kemarin itu yang lampah budaya Mubeng Beteng. Aku kira banyak loh anak muda yang ikut juga. Aku amati dari beberapa story temanku, bahkan dari Jakarta aja rela datang ke Yogyakarta untuk menikmati nuansa di lampah budaya. Dan kemarin memang banyak banget sih yang udah hadir di lampah budaya dan sudah di-upload di beberapa media, khususnya teman-teman yang udah gabung di lampah budaya Mubeng Beteng ataupun Topo Bisu ya teman-teman dua. Jadi muterin muter sambil tidak berbicara. Nah, aku pernah diikut itu di tahun 2023 kalau nggak salah, benar-benar malam-malam sama papaku ya. Itu menikmati suasana Jogja. Kalau dulu yang sering sih Eyang Kakungku tuh setiap tahunnya pasti ikut, karena salah satu ini juga abdi dalam keraton juga. Dan mungkin teman-teman dua, inilah yang menjadi Jogja itu kerasa kayak beda gitu loh ya, istimewanya tuh di situ gitu. Di tengah modernisasi, kota ini tuh masih mampu menjaga harmoni antara budaya, sejarah, pendidikan, dan juga pariwisata. Jadi gak heran ya kalau

Banyak orang berkata Jogja tuh bukan sekedar tempat untuk dikunjungi, tapi juga tempat untuk dirindukan. Asik. Tapi rindu Jogja atau rindu orang yang ada di Jogja sih? Nah, kali ini karena semakin lama mengenal Jogja itu semakin kita sadar bahwa setiap sudut kotanya itu selalu menyimpan cerita. Jadi Jogja bukan soal destinasi aja ya, tetapi juga tentunya tentang filosofi yang hidup setiap langkah. Apalagi kalau di Jogja ada dirimu.

Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru, bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih bareng aku Safira Ajeng yang kali ini menemani hari kamu, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 tentunya. Ya, kalau beberapa hari terakhir kali ini timeline kamu isinya skor pertandingan, meme permainan bola, sampai juga alarm tengah malam demi nonton pertandingan, berarti tandanya kamu gak sendirian teman Pro 2. Karena saat ini demam Piala Dunia 2026 lagi melanda hampir seluruh dunia teman Pro 2. Dan sampai saat ini atmosfer kompetisinya makin seru, dan tentunya Brasil belum sepenuhnya meyakinkan Spanyol yang sempat tertahan nih teman Pro 2. Dan kira-kira apa yang sebenarnya sedang terjadi di Piala Dunia 2026? Kita ingin tahu update-nya tentunya. Apakah format baru membuat persaingan makin merata? Dan siapakah yang sejauh ini paling menjanjikan, dan juga tim mana nih yang masih menyimpan potensi besar untuk melesat di fase berikutnya? Untuk itu kita akan ngobrol lebih dalam soal perkembangan terkini Piala Dunia. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Coach Andi. Selamat pagi Coach.
1: Selamat pagi.
0: Wow, salam semangat ya Coach ya.
1: Semangat-semangat Piala Dunia.
0: Nah, asik. Ini dari gunung mana nih Coach? Kayaknya lagi muncak.
1: Iya, baru turun sih.
0: Turun dari gunung mana Coach?
1: Enggak, bukan gunung sih.
0: Apa itu? Bukit ya? Bukit.
1: Kali Talang.
0: Oh, Kali Talang, yeah. I see ya. Aku sebulan lalu sih Coach, habis dari Kali Talang juga. Habis Kali Talang aku lanjut ke Lawu Coach. Wah, itu tuh, terus balik lagi ke dunia. Coach Andi, gimana nih melihat kualitas penyelenggaraan untuk Piala Dunia 2026 sejauh ini? Gimana nih Coach?
1: Seru ya.
0: Seru ya.
1: Seru, okay. Seru banget. Karena ini jamnya ini kacau ya, ada jam 3, jam 9 pagi, jam 1, jam 11, jadi aduh ngatur waktunya itu repot.
0: Apalagi yang sambil kerja ya Coach ya.
1: Iya, apalagi yang sambil kerja itu kita cukup kewalahan ya.
0: Jadi bukan sibuk kerja, sibuk tapi mantengin jadwal ya.
1: Iya, sambil kerja sambil live streaming gitu.
0: Terus gimana Coach untuk penyelenggaraan kali ini, selain mungkin dari segi waktu itu ya tadi ya agak-agak cukup apa namanya harus cek-cek ulang karena jadwalnya yang cukup molah-malih kalau dalam bahasa Jawa. Tapi apalagi kira-kira Coach yang perlu kita amati nih untuk penyelenggaraan Piala 2026 nih?
1: Ya seru banget ya karena banyak kejutan ya, banyak kejutan. Kita lihat kayak pertandingan-pertandingan yang sudah misalnya.
0: Halo? Oke, Coach.
1: Sorry, suara saya jelas?
0: Kalau pas tanya ini jelas Coach, tapi tadi waktu menjelaskan kok putus-putus ya Coach ya.
1: Oh, sorry.
0: Nah, ini udah bagus Coach, ini udah bagus. Mungkin berdiri di situ okay. pas nih Coach. Oke, okay, gimana Coach? Dilanjutkan.
1: Iya. Seru ya kita lihat pertandingan-pertandingan yang sudah berlalu, misalnya Belanda Jepang. Itu kan seru banget kan?
0: Benar-benar.
1: Sampai skornya 2 sama. Kita lihat Spanyol sama Tanjung Verde juga. Kok bisa seri itu loh, padahal satu tim yang jauh dari ranking FIFA dimainin dengan Spanyol ya.
0: Gerget ya.
1: Terus kita bisa lihat juga, iya gerget banget. Kita juga bisa lihat ya hasil-hasil yang memuaskan kayak Argentina menang telak, Prancis juga menang telak. Tapi yang pasti bahwa negara-negara kecil pun ada negara-negara yang selama ini kita belum terkenal bagi masyarakat Indonesia. Mereka juga benar-benar unjuk gigi ya, mau menampilkan yang terbaik buat negara mereka. Jadi banyak-banyak kejutan yang kita dapat di Piala Dunia kali ini.
0: Oke. Kalau dari format yang baru nih ya Coach di tahun ini, kalau diamati sejauh ini nih perjalanan Piala Dunia 2026 ini, gimana? Apakah pertandingannya meningkat atau malah menurun Coach?
1: Suaranya hilang.
0: Oke, masih terdengar ya Coach ya suara saya ya Coach?
1: ini. Ah. Jelas.
0: Oke, kalau dengan format barunya nih 48 tim. Nah, ini apakah kualitas pertandingan kalau diamati dari Piala Dunia 2026 nih, pertandingannya justru meningkat ataupun kualitasnya malah menurun? Gimana coach kalau sejauh ini diamati nih coach?
1: Sebenarnya ini tantangan besar ya, karena formatnya baru dan pertandingannya kan banyak itu ya. Saya pikir ini baru pengisian grup ya, jadi hasil pertama, pertandingan pertama ini belum menentukan bagus atau enggak ya, walaupun udah menang ataupun seri kayak Brasil, Spanyol itu belum menentukan bahwa mereka jelek atau enggak bagus ya. Tapi dari pertandingan kami ini kan apa kekurangan dari skuadnya ini, negaranya ini untuk diperbaiki ke depan. Jadi, formatnya saya pikir setiap negara sudah siap ya, walaupun agak ribet, agak panjang, tapi bagaimana mereka siap untuk pertandingan berikutnya dari hasil yang sudah ada di match-match awal.
0: Okay. Kalau dari untuk pertandingan di tanggal 19 Juni, menurut Coach Andi, ini yang mungkin tampaknya tampil paling meyakinkan siapa ini kira-kira coach?
1: Tanggal
0: 19 Juni hari ini.
1: 19 aku belum cek ya. Yang main. Karena di gunung.
0: Iya karena 19. Di gunung belum sempet ya. Tapi yang terdekat, kalau yang terdekat mungkin di hari berikutnya ataupun mana yang kira-kira, oh ini tampilnya udah meyakinkan banget nih untuk bisa bawa juara nih.
1: Oke. Kita lihat Argentina bagus ya.
0: Argentina, oke.
1: Okay. Walaupun saya dukung Jepang kali ini ya.
0: Oke.
1: Argentina hasilnya bagus. Ada Prancis. Lawan Senegal hasilnya bagus. Terus ada Jerman dengan skor yang sangat telak. 7-1. Nggak salah. Ya ini lo yang kelihatan yang sebutkan itu.
0: Okay. Tapi sebaliknya, tim mana yang coach yang kira-kira perform?
1: Yang pasti bisa juara grup ya.
0: Oke. Kalau sebaliknya coach, kira-kira tim mana nih yang performanya kok mungkin dari segi tahun kemarin menurun atau bahkan masih jauh nih dari ekspektasi nih, kayaknya yang mana coach? Kalau diamati nih sejauh ini nih coach.
1: Saya cukup kaget dengan Brasil ya. Brasil mungkin saya nggak tahu ya, tapi dilihat mungkin karena pergantian pelatih juga ya belum lama. Jadi Brasil cukup kaget ya dengan hasilnya, imbang dengan Maroko. Juga Spanyol ya, Spanyol itu benar-benar kaget banget.
0: Kayak tiba-tiba.
1: Jadi ya berharap tiba-tiba ya kurang memuaskan lah, padahal banyak pemain bintang di sana, Brasil maupun Spanyol.
0: Oke. Kalau disorot dari pemain mudanya nih coach, ada nggak sih yang mulai mencuri perhatian selama mungkin turnamen berlangsung kali ini di FIFA, di Piala Dunia kali ini coach?
1: Pemain muda.
0: Yang mungkin kayak ini baru muncul tapi kayaknya bagus nih permainannya.
1: Saya lupa nama ya, tapi banyak dari ada beberapa dari Jerman.
0: Jerman, oke.
1: Jerman pemain mudanya bagus. Sama Prancis.
0: Oke, Prancis ya. Oke. Berarti muncul ini ya pemain-pemain muda dari Jerman dan juga Prancis ya, yang baru-baru ini nampaknya kenceng nih suara apa namanya kekuatannya gitu ya, coach ya.
1: Oke.
0: Coach, kalau dengan jadwal yang mungkin padat kali ini ya coach ya, dan juga mungkin cuaca yang berbeda-beda di tiga negara tuan rumah. Ini kira-kira seberapa besar nih faktor kebugaran yang mempengaruhi hasil pertandingan, coach? Oke, maka masih terdengar coach Andi?
1: Sangat berpengaruh ya. Di episode sebelumnya kami
0: dengar ya? Oke. Sudah mulai terdengar ya coach.
1: Oke. kalau faktor cuaca iklim sangat berpengaruh ya kak. Contohnya di episode-episode sebelumnya kami pernah sedikit bahas ini. Misalnya kami aja yang bermain, misalnya kami tinggal di Jogja. Terus mainnya di Gunung Kidul aja. Kan suhunya beda banget itu. Di Jogja agak hangat, Gunung Kidul dingin. Itu kami aja benar-benar penyesuaiannya
0: luar biasa.
1: Apa ya, sulit. Iya, sulit ya. Ini apalagi belahan dunia antar negara ya. Iklim tropis yang berbeda-beda itu penyesuaiannya sangat-sangat dan berpengaruh pun kepada setiap pemain.
0: Gitu ya, coach ya. Mungkin kalau dilihat dari performa saat ini, siapa tiga kandidat yang menurut Coach Andi nih bakal jadi kandidat terkuat nih peraih gelar juara dunia nih Coach? Kan udah beberapa yang bertanding ya Coach ya, mungkin sedikit jauh sudah tahu nih kurang lebih, oh ini cakep nih kalau jadi juara nih. Tiga kandidatnya siapa Coach kira-kira Coach?
1: Aduh, kayaknya tadi Mbak pilih Brasil ya.
0: Ya, oke.
1: Enggak, bukan Brasil kalau saya.
0: Ya Brasil enggak apa-apa, saya... tapi berhasil bukan Brasil. Berhasil dong.
1: Ya. Tiga negara yang bagi saya.
0: Tiga aja.
1: Walaupun ini masih awal-awal, sulit ditebak ya kalau Piala Dunia, sangat sulit. Tetapi kita boleh prediksi ya, salah benar gak masalah, tapi bagi saya tiga negara kandidat tahun ini, Argentina, mantan juara.
0: Argentina.
1: Ada Prancis, yang 4 tahun lalu juara 2. Dan karena saya dukung Jepang, saya pilih Jepang yang ketiga.
0: Argentina, Prancis, sama Jepang ya menurut Coach Andi nih ya.
1: Iya.
0: Baik Coach, kira-kira apa nih kejutan terbesar yang akan terjadi kira-kira di akhir fase grup nanti? Kira-kira dulu nih Coach, siapa tahu bener.
1: Saya pikir kejutannya itu setiap grup akan berjuang semaksimal mungkin apapun hasil di kemarin kalah atau imbang ya seri, mereka akan berusaha untuk lolos ke fase berikutnya. Jadi negara-negara yang belum terlalu terkenal pun akan berusaha untuk lolos dari fase pengisian grup ini. Saya pikir itu.
0: Baik, bahkan muncul negara-negara yang baru saja mungkin tergabung gitu yang kemampuannya juga lumayan ya coach ya.
1: Betul.
0: Baik Coach Andi, terima kasih. Selamat melanjutkan puncaknya ya Coach ya. Semangat selalu Coach Andi, sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Baik, bye-bye Coach Andi.
1: Bye-bye Mbak.
0: Teman berdua, Piala 2026 menunjukkan bahwa sepak bola dunia semakin merata ya. Dengan format 48 ini membuka peluang munculnya kejutan baru. Benar tadi kata Coach Andi. Nampaknya ada kejutan-kejutan nanti di baliknya dan membuat ini setiap pertandingan memiliki arti penting. Dan juga tim-tim besar seperti Brazil, Spanyol dan juga Belgia tidak lagi bisa mengandalkan nama besarnya ya. Sementara negara-negara yang belum sebelumnya dianggap mungkin belum muncul gitu kan ya, semakin berani bersaing di level tinggi. Wow, seru banget ya. Tentunya teman berdua, jangan lupa tadi pesannya Coach Andi ya, pastikan jadwalnya kalian apal betul. Terlebih lagi yang mungkin agak sibuk ya kan, jadwalnya yang mungkin berubah-ubah dari pagi, malam. Dan juga tentunya kalian harus cek lagi jadwalnya, jangan sampai ketinggalan. So thank you teman berdua yang udah gabung di Discuss kali ini. Sampai jumpa di update Piala Dunia berikutnya. Masih bareng aku Safir Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari Konservasi Das Universitas Gadjah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Satu lagu udah aku puterin sejak aku sebelum hujan, teman Pro 2 dari Icita tentunya yang menemani kamu di pagi hari ini supaya tambah semangat ya. Kalau akhir-akhir ini jam tidur kamu sedikit berubah ataupun grup percakapan makin ramai, medsos penuh dengan cuplikan pertandingan, bisa jadi karena satu hal, Piala Dunia sedang berlangsung, teman Pro 2. Dan menariknya, setiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya cerita yang berbeda. Ada nih yang momen ketika yang diunggulkan tampil sesuai harapan. Tapi ada juga saat dimana ketika hasil pertandingan ini justru di luar prediksi banyak orang. Tapi itulah yang membuat turnamen ini selalu dinantikan oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia, teman Pro 2. Di Piala 2026, atmosfer persaingannya semakin hidup ya. Format yang lebih besar itu jadi lebih banyak negara mendapatkan kesempatan tampil, tentunya di panggung tertingginya sepak bola dunia. Dan hasilnya apa? Setiap pertandingan menjadi penting dan setiap poin itu kerasa banget, sangat berharga. Yang membuat turnamen ini istimewa itu bukan hanya soal skor ataupun tropinya, teman Pro 2, tapi ada kisah perjuangan para pemain yang bertahun-tahun berlatih demi satu kesempatan dan tentunya bisa apa ya, tampil ataupun menunjukkan untuk membela negaranya. Ada juga berbagai cerita tentang pendukung yang rela menempuh perjalanan lama ataupun jauh untuk kasih dukungan tuh buat tribun di stadion dari stadionnya ya. Dan tentunya juga di balik semua itu, sepak bola tuh kembali apa ya, menunjukkan kekuatannya sebagai bahasa universal tentunya, teman Pro 2. Kenapa? Karena meskipun berbeda negara, mungkin berbeda budaya dan juga beda bahasa, tapi jutaan orang ini bisa bersorak, bisa rame gitu kan, hingga merayakan momen-momen yang sama dalam waktu bersamaan. Meskipun enggak, mungkin enggak satu lokasi ya, ada di beberapa tempat, kayak di TVRI juga nampilkan nobar bareng gitu kan. Nah, Piala Dunia ini juga mengingatkan kita nih, teman Pro 2, bahwa dalam olahraga apapun itu bisa terjadi. Sebuah pertandingan itu enggak selalu ditentukan oleh reputasi, tapi kembali lagi nih pada kerjasama, disiplin dan juga semangat. Dan yang paling penting adalah ketulusan. Nah, makanya nih aku mau puterin lagunya Tulus, Jangan Cintai Aku Abadanya, spesial buat kalian. Dan stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bisa habis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman-teman berdua, pernah gak kalian merasa waktu yang berjalan itu lebih cepat ketika sedang menikmati sesuatu? Dan ternyata itu bukan cuma perasaan teman berdua. Otak manusia memang punya cara unik dalam memproses waktu. Saat kita tuh sedang melakukan aktivitas yang nyenengin gitu kan, yang membuat kita tuh bahagia, otak kita cenderung lebih fokus pada pengalaman yang terjadi, sehingga kita merasa waktu tuh kayak lebih cepet gitu teman berdua. Tapi sebaliknya nih, kalau kita tuh bosan ataupun menunggu sesuatu yang justru kayak ini gak seru gitu kayaknya, ternyata waktu itu justru terasa lambat. Nah, ada fakta unik lainnya, karena rata-rata manusia itu menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Kalau usia seseorang mencapai 75 tahun, berarti sekitar 25 tahun itu diantaranya ia gunakan untuk istirahat. Nah, meski kayak udah lama banget gitu ya, tapi tidur ini justru menjadi salah satu kebutuhan paling penting untuk tubuh kita dan juga otak kita biar bisa bekerja dengan optimal. Nah, salah satu cara menariknya adalah senyum teman berdua. Senyum ternyata bisa mempengaruhi suasana hati. Kalau kita tuh senyum, tubuh kita tuh akan melepaskan hormon yang membantu menciptakan perasaan lebih nyaman, lebih rileks gitu teman berdua. Jadi kadang-kadang senyum tuh bukan hanya hasil dari rasa bahagia, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara untuk membantu menghadirkan kebahagiaan itu sendiri. Makanya pagi ini sebelum kalian memulai aktivitas, coba kasih senyum yang terbaik. Coba senyumnya mana? Iya, manis banget kan kalau senyum. Dan siapa tahu bukan cuma harimu yang lebih baik, tapi juga hari orang-orang yang bertemu denganmu yang udah kamu senyumin, ya kan? Barangkali ketemu orang senyum, ternyata dia merasa wow, dia memperhatikanku, asik. Nah, karena hal-hal yang kecil yang mungkin kita anggap kecil, kita anggap biasa, itu ternyata menyimpan fakta yang luar biasa. Kali ini ada summertime teman berdua dari Niki yang udah aku siapin tentunya untuk spesial buat kalian, supaya tambah senyumnya, tambah lebarnya ya senyumnya, tambah bahagianya, supaya apa? Supaya harimu terasa begitu nikmat, terasa nyaman, dan juga kamu semangat menjalani hari-hari kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius nih.
3: Ya, nggak jadi deh.

satu lagu dari Shield 7, tentunya memori baik udah aku puterin spesial buat kalian yang lagi ngenang-ngenang sesuatu yang tentunya benar-benar nikmat tuh kalau diinget-inget. Dan kali ini teman Pro 2 ada kata-kata dari Mbak Tridi Pelayan, tidak ada jalan buntu, kita hanya diarahkan untuk menemukan jalan baru. Begitu juga usaha, usahakan selalu kuat hingga sampai di tujuan yang tepat. Karena yang paling hebat adalah mereka yang terus berjuang pada setiap pilihannya dan menyelesaikan segala yang sudah dimulainya. Tetap semangat semua teman Pro 2. Dapat semangat nih dari Mbak Tridi Pelayan yang kali ini request lagunya The Black Eyed Peas, teman Pro 2, I Got a Feeling. Special buat Mbak Tridi Pelayan, buat kamu yang baru bangun. Ya secara semalam lembur ya kan. Sampai subuh loh lemburnya, luar biasa kan. Jaga kesehatan, jangan lupa Mbak Tridi Pelayan ya. Oke. Okay.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Satu lagu dari Noah, Hari Yang Cerah untuk jiwa yang sepi. Teman berdua, kayaknya pas banget nih kan, hari yang cerah hari ini, tapi semoga jiwanya jangan sepi ya. Jiwanya tetap semangat, merasa berada di tengah-tengah kehangatan. Ya, tentunya teman berdua. Kalau kamu merasa lebih segar setelah mandi pagi, teman berdua, ternyata ini ada penjelasannya loh. Gak cuma sekedar kayak mandi pagi kemudian segar. Nah, paparan air ataupun kalau kalian terkena air di pagi hari, ini ternyata dapat membantu tubuh itu untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga mempercepat proses bangun, teman berdua. Nah, karena itu banyak orang yang merasa lebih fokus setelah memulai hari dengan mandi. Dan ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan nih bahwa paparan sinar matahari pagi itu membantu tubuh untuk mengatur jam biologis atau semacam inilah teman berdua, apa ya, semacam body clock gitu ya. Dan itulah sebabnya para ahli ini menyarankan untuk sekali berjalan santai ataupun kalian bisa juga beraktivitas ringan di pagi hari. Jadi kalau pagi ini kamu sempat melihat langit, menghirup, merasakan udara segar, kemudian menikmati secangkir teh ataupun yang bapak-bapak gitu kan, yang mas-mas itu merasakan seruputan secangkir kopi sebelum beraktivitas, sebenarnya kamu sedang memberikan hadiah kecil untuk tubuh dan juga pikiran kamu. Nah, karena pagi yang baik seringkali dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Bahkan kalau kata temanku nih ya, alangkah baiknya kalau kita memulai pagi hari itu dengan afirmasi yang indah, afirmasi yang baik pula. Aku bisa melakukan hari ini dengan semangat, aku bisa menjalani hari ini dengan penuh keceriaan. Karena ternyata afirmasi pagi yang dibangun itu sangat penting, karena itu akan membawa satu hari. Selama satu hari, kalau kamu awalnya ataupun bagiannya bahagia, dimulai dengan afirmasi yang bahagia, maka selama satu hari kamu pun juga akan bahagia. Begitu pula sebaliknya. Oke, teman berdua, kali ini ada tutur batin dari Yuna Yunita yang udah aku siapkan buat kamu yang udah gabung di Ispada. Selamat pagi teman berdua, bareng aku Safira Ajeng. Dan stay tune ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Di

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Eh, buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Teman berdua, pernah gak sih kita berpikir kalau menjaga lingkungan itu harus melakukan sesuatu yang besar? Mungkin menanam 1000 pohon ataupun membersihkan pantai atau ikut gerakan-gebrakan-gebrakan besar lainnya di sekitar kita. Padahal menjaga lingkungan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, teman berdua. Misalkan kita membawa botol minum sendiri saat berpergian. Semacam tumbler gitu ya, teman berdua. Kelihatannya sepele, tapi satu botol ini yang digunakan berulang kali ini bisa mengurangi ratusan sampah plastik, teman berdua, dalam setahun. Nah, begitu juga dengan mematikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Kayak gini nih, aku lagi siaran di agak kegelapan. Bukan gelap juga sih, lampunya aku matiin semua, emang seneng aja gitu kan ya. Habis itu nyabut charger yang gak dipakai. Ataupun kalian juga mengurangi penggunaan kantong plastik yang kalian bisa cari itu kan, yang sekarang trending kan ada yang bisa digunakan beberapa kali. Nah, kebiasaan kecil ini kalau dilakukan oleh banyak orang ini akan menghasilkan dampak besar, teman berdua. Nah, tahu nggak kamu kalau sampah ini yang nggak dipilih sejak dari rumah itu seringkali menyulitkan proses daur ulang, teman berdua. Nah, karena itu mulai sekarang coba deh kita pisahin sampah yang organik ataupun yang anorganik, karena langkah sederhana ini bisa membantu ngurangin jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, teman berdua. Selain baik untuk lingkungan, jadi hidup lebih ramah lingkungan juga sering lebih hemat, mengurangi penggunaan listrik berlebih, bahkan menggunakan transportasi bersama ataupun membawa tas belanja sendiri itu bisa membantu nih ngurangin pengeluaran sehari-hari. Karena lingkungan yang bersih bukan hanya warisan untuk generasi berikutnya, teman berdua, tetapi juga hadiah yang bisa kita nikmati mulai dari sekarang. Kali ini ada cincin spesial buat kamu yang udah gabung di Sepada Selamat Pagi, teman berdua. So stay tune bareng aku, Safira Ajeng, di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air. Lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif, membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik teman berdua, saat ini sudah di pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tepat pukul 10 sebagai wujud kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kita awali dari berita internasional, teman Bro 2. Perkembangan internasional datang dari Timur Tengah. Amerika Serikat dan juga Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata yang akan ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat hari ini 19 Juni 2026. Presiden Amerika Serikat menyebut kesepakatan tersebut juga mencakup pembukaan kembali akses pelayaran di Selat Hormuz yang sebelumnya menjadi perhatian dunia. Dan langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas kawasan dan juga perdagangan internasional.

0: Masih dari rri.co.id, teman pro 2 Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 tingkat kabupaten dan juga kota untuk jenjang SMA mulai dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 19 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaring siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia. Pelaksanaan OSN tahun ini dilakukan dengan sistem pengawasan yang diperketat, termasuk pengawasan silan dan juga pemanfaatan teknologi untuk menjaga integrasi kompetisi. RRI Yogyakarta terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil dan juga menengah melalui program digitalisasi dan juga kemitraan produk lokal. Upaya ini dilakukan untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing di tengah perkembangan teknologi dan juga pasar yang semakin dinamis. Selain memperkuat pemasaran digital, gerakan bela beli produk lokal juga terus digencarkan agar produk khas Yogyakarta semakin dikenal masyarakat luas. Informasi selengkapnya bisa Anda baca tentunya di rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

anugerah terindah teman berdua. Satu anugerah yang bisa aku syukuri adalah bisa berjumpa dengan kalian lagi nih di Santai Siang. Jangan bosan ya teman berdua sama suara aku. Pokoknya aku akan selalu nemenin kamu sampai kayaknya sampai jaga malam ya. Emang kuat jeng. Yang penting kasih kesehatan mah aku oke-oke aja gitu teman berdua. Ya tentunya satu hal yang perlu kita syukuri adalah nikmat sehat hari ini. Kita bisa menikmati udara segar yang tentunya di daerah kalian masing-masing ya. Ada yang kalian kafuat gabung dari Kalimantan, ada juga yang gabung dari Magelang. Tadi Kak David yang baru aja gabung nih setelah radionya rusak. Cukup lama ya Kak David nih gak gabung, gak tahu nih berapa lama ya. Radio di mobil sempat error mbak, padahal kan dengerinnya lewat mobil. Oh kalau gitu bawa radio dari luar dong, masukin ke mobil. Oke, kali ini teman berdua aku menyapa lagi di Santai Siang. Siapa nih? Aku nih. Ada Safira Ajeng yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 11 aja. Gak usah lama-lama, 1 jam lagi ke depan ya teman berdua. Dan aku udah nyiapin lagu-lagu nih. Ada apa aja Ajeng lagu hari ini? Di Santai Siang kali ini kayak biasanya teman berdua, kita akan nyiapin hitlist Santai Siang. Di kesempatan kali ini ada 10 lagu Indo dan juga 10 lagu manca. Manja ya, bukan manca, manja. Kamu yang manja, tapi lagunya manca ini ya. Ada lagunya Afgan Kacamata. Kemudian ada Keisha, Yang Tak Ingin Usai, MPD, I Love You But You Lebih Love Me. Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Shell 7, Sederhana. Fanny Sugi, Yang Jogja Lantai 2. Kemudian ada Tantri Kota, Ibu Bekerja ya. Habis itu ada Tulus, Manusia Kuat, Adan Khalif, 2001, dan juga ada Hindia, Evaluasi. Kemudian yang mancanegaranya, hai mancanegara, para pecinta lagu manca, ada Benson Boone, Beautiful Things, kemudian Heart to Heart yang Rude, Camila Cabello yang Bad Things, kemudian Meghan Trainor yang Midge Look, Henry Moody yang Drunk Text, kemudian James Arthur yang Rewrite the Stars, kemudian Justin Bieber yang This Is, teman berdua. Number 8 is Raya, Where Is My Husband? Where is my husband? Aku juga nyari nih. Where is my husband? Aku mau teriak kayak gitu dah. Kok belum kesini gitu kan? Mariah Carey yang May All. Dan the last one is Lady Gaga featuring Jessie yang Runaway, teman berdua. Pokoknya jangan lupa ampun kesupen gi. Langsung join aja di nomor Wawa kita. Kayak biasanya gak ganti kok di 0811-2511-025. Dan tentunya kalau kamu belum bergabung kayaknya belum rame deh. Kali ini ada Kak Fuad yang gabung juga Kak. Ini aku mau ambil bukunya tapi gak bisa, baru manggil kurirnya. Oke, gak apa-apa, no problem Kak Fuad. Kali ini aku menunggu kalian bergabung. Tentunya di 0811-2511-025 aku siapkan beberapa lagu dulu supaya nanti lagunya gak habis stoknya ya. Pokoknya ini warungnya wes dibuka. Oke, jadi silahkan pilih menu-menunya. Mau menu apa atau mau menu bersamaku. Berat banget. Oke, ada Ran sembari aku mau menunggu kamu, maka ada Hey Tunggu Dulu spesial buat kalian yang gabung bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Gitulah pokoknya, selagi masih bisa dibuat seneng aja gak sih? Selagi masih mampu untuk olahraga, selagi masih mampu untuk kesana kemari, saatnya dong buat healing, buat merefresh pikiran. Satu lagu dari Benadia kita buat menyenangkan sebagai awalan nih teman berdua untuk gabung di... apa nih? Ingatnya kenapa jamu ya? Di hitlist ya teman pro 2, kok jamu. Kangen sama jamu ya, udah lama enggak ada jamu pagi nih. Dan kali ini teman pro 2 dari beberapa lagu aku bacakan ulang ya, oke. Okay? Buat kalian yang lagi baru aja masuk nih ya, saatnya untuk mencatat kalian, ataupun kalian yang malas nyatat langsung aja WA di nomor kita di 0811 2511025. Nanti akan aku share list lagunya ya. Ada Afgan Kacamata, Keisha Lovernka, Tak Ingin Usai, NPD, I Love You But You Love Lebih Love Me, Pamungkas Berharap Kita, Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Shalom Saya Sederhana, Feni Sugi, Jogja Lantai 2, Tantri Kotak, Ibu Pekerja, Tulus Manusia Kuat, Adrian Khalif 2001, Hindia Evaluasi. Next, ada Benson Boone, Beautiful Things, ada Heart to Heart yang Root, Camila Cabello, Bad Things, kemudian Meghan Trainor yang Made You Look, Henry Moody, Drunk Text, kemudian James Arthur, Rewrite the Start, kemudian Justin Bieber, This Is, ada Ray, Where Is My Husband, next ada Mary Carly yang May All, and the last one is Lady Gaga featuring Jesse yang Runaway. Teman berdua, pas banget ya buat kalian yang suka run. Kalau tadi ada kami lari, kalau ini Runaway kali ini ya. Oke, teman berdua, kali ini aku mau bacain dulu ada Scarling Sir. Aduh, namanya takut. Ada Scarling Sir yang udah gabung. Ada wanginya gak sih? Scarling Sir wangi gitu kan barangkali ya kan. Pas banget, untung kamu masuknya pagi ya. Eh siang ya, bukan malam. Kalau malam, aduh, menjerit hatiku ya. Minta lagunya Afgan Kacamata nih. Mbak Sekar minta lagunya yang Afgan Kacamata. Makasih ya Mbak Sekar ya, love you pokoknya. Mintanya borongan nih, nomor 1, 3, sama 10. Afgan yang Kacamata, NBD I Love You But You Love Love Me. Kemudian ada Lady Gaga featuring Desi yang Runaway. So sel buat Mbak Sekar yang udah gabung, thank you so much ya. Pokoknya Mbak Sekar jangan lupa masuk terus di siang hari, jangan malam hari. Takut gitu kan. Oke Mbak Sekar, thank you ya Mbak Sekar Lingser yang ada di mana nih, Indonesia pokoknya ya. Aku puterin spesial buat kamu, ada Afgan Kacamata.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, kali ini aku akan baca ini yang udah jauh-jauh dari Magelang. Dan jauh di sana ada Kak Teo yang milih lagunya nomor 1 tadi udah ya, aku puterin nomor 1-nya. Dan nomor 2, oke, nomor 2 belum sih, aku siapkan ya. Tayangin usai, habis itu nomor 8 Manusia Kuat, ini ya, 6 dulu ya, oke, 6. Nomor 6-nya ada di James Arthur, Red the Star. Sama tadi ada yang minta Tantri Kotak ini dari Kak David. Oke Kak David, aku siapkan ya Tantri Kotak yang ibu bekerja. Thank you, ada Kak David dan juga Kak Teddy Magelang yang udah gabung kali ini. Aku puterin spesial buat kalian ya. Ada Tantri Kotak, ibu bekerja. Habis itu Keisha Lavernka yang tak ingin usai. Habis itu James Arthur yang Rewrite the Star. Spesial buat kalian, stay tune di hitlistnya Pro 2 Jogja.

Satu lagu dari Keisha Loverkan, teman Pro 2 tak ingin usai. Udah aku puterin spesial buat kamu yang udah gabung kali ini, thank you. Yang udah nemenin aku juga, thank you ya teman Pro 2. Dari tadi jam 5 pagi udah nemenin aku, Mbak Tri yang sudah kukeh-kukeh. Matur nuwun sangat, pokoknya stay tune ya. Dan dengerin terus Pro 2 Jogja. Saatnya sudah di jam 11 lebih nih. Aku mau pamit dulu teman Pro 2. Nanti posisiku akan digantikan oleh Mbak Aja yang udah ready kali ini dari nan jauh di sana. Oke teman Pro 2, terima kasih, bye-bye. Bye.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
4: Kata siapa?
3: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
4: Masa iya?
5: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
3: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia, ya kan? Sebahagia aku di siang hari yang cuacanya panas banget ini, bisa kembali menyapa kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Tadi aku dari luar kerasa kayak aduh panas banget gitu ya teman Pro 2. Terus abis itu masuk ke studio Pro 2 Jogja, sumpah adem banget. Langsung ces gitu ya kan, berasa kayak abis kepanasan terus langsung masuk kulkas teman Pro 2. Well, kalau tadi Ajeng udah kasih kamu daftar 20 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist yang hari ini, dan kayaknya juga udah banyak ya lagu-lagu yang udah diputerin sama Ajeng. Nah, ini aku mau lanjut aja puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2. Ada David yang pilih lagunya Tantri Kotak, Hindia, dan juga lagunya Tulus. Tapi tadi Tantri Kotak udah diputerin ya, jadi aku puterin dua lagu aja. Abis itu ada Alta di Jogja, dia pilih lagunya Hearts to Hearts, James Arthur, dan juga lagunya Ray. Tadi yang James Arthur udah ya, jadi aku puterin yang lain dulu. Oke deh, langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung di Pro 2 Hitlist siang hari ini.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya teman Pro 2, lanjut lagi ya. Aku bakalan puterin nih lagu-lagu yang udah dipilih kali ini sama Sekar Lingsir. Katanya dia pilih lagunya Hitlist Indonesia nomor 1, 3, 4, 9, 10. Tadi yang nomor 1 udah diputer, nomor 3 udah diputer, terus nomor 10 juga udah diputer. Jadi aku puterin yang nomor 4 sama 9 ya, Pamungkas sama Adrian Khalif. Terus abis itu ini ada Andar, di Andar Waridi gitu ya, yang dia pilih nomor 18 untuk yang Indonesia, yang Manca nomor 9 dan nomor 10. 18 udah semua nih udah diputer ya. Untuk yang Manca nomor 9 10 Lady Gaga barengan sama Doechi, terus sama Mariah Carey My All. Ini yang Lady Gaga udah diputer ya. Jadi nanti aku puterin satu aja yang Mariah Carey. Ya udah langsung aja aku puterin lagu-lagu yang udah dipilih nih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah gabung siang hari ini.

0: Ketiga. Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Ya teman Pro 2, kita masih punya waktu nih sampai nanti jam 12 siang tentunya untuk dengerin lagu-lagu yang udah aku share gitu ya untuk kamu, dan bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist. Lanjut lagi nih, aku mau bacain WA dari Weni di Gunung Kidul yang milih lagunya Pamungkas, Fanny Sugi, Hearts to Hearts, dan juga Camila Cabello. Tadi Pamungkas sama Hearts to Heartsnya udah, jadi tinggal yang Fanny Sugi sama Camila Cabello aja yang belum ya. Terus juga Lara Purnamasari, dia pilih lagunya Keisha Lefronka, tadi udah. Terus juga Benson Boone, ini belum ya. Terus juga ada James Arthur, tadi udah. Fanny Sugi belum, Sheila on Seven belum, Tantri Kotak Ibu Pekerja juga udah. Jadi tinggal yang Benson Boone sama Fanny Sugi dan juga lagunya Sheila on Seven ya. Ya udah deh, abis ini langsung aja aku bakalan puterin nih lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih sama Weni dan juga sama Lara gitu. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini, terima kasih banyak ya. Semoga lagu-lagu yang akan yang udah dan akan aku puterin bisa menghibur kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.
4: Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan dan berdampak serius pada kesehatan mental. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka dapat merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari

Ya teman pro 2, tadi aku udah puterin nih beberapa lagu yang tentunya sudah dipilih sama teman pro 2 yang sudah bergabung ke 0811251125. Buat kamu teman pro 2 yang udah gabung siang hari ini, terima kasih banyak ya. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang siang hari ini juga lagi kepanasan ataupun juga kebingungan gitu ya, pengen makan apa ya yang enak, terus mungkin yang ngenyangin tapi bingung banget gitu kan ya, kalau mau beli makan yang deket-deket kantor aja kayaknya bosen juga ya lama-lama, tapi kalau misal mau jauh-jauh juga aduh istirahatnya cuma 1 jam gitu kan, mau delivery dari aplikasi online aduh mahal ongkirnya. Ya udah, aku bakalan kasih kamu rekomendasi menu makan siang setelah ini, teman pro 2. Jadi pokoknya kamu enggak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya untuk kamu teman Pro2 yang mungkin siang hari ini lagi bingung banget gitu ya untuk menentukan menu makan siang di kesempatan istirahat siang. Nah, boleh nih teman Pro2, mungkin ada dari kamu yang suka gitu ya dengan makanan-makanan sederhana atau sayur-sayur deso gitu ya teman Pro2, yang kayaknya di Jogja ini banyak banget nih warung ataupun juga restoran yang menawarkan masakan-masakan Jawa jadul gitu kan ya. Misalnya kayak sayur lodeh, terus juga mungkin tumis daun pepaya, abis itu brongkos ya, brongkos tahu tempe, oseng tempe ataupun juga oseng-oseng yang lain gitu ya. Terus juga berbagai macam lauk kayak bakwan, terus juga mendoan ya kan, abis itu ayam goreng, ikan goreng, perkedel dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau aku jujur emang suka banget gitu ya teman Pro2, makan makanan tradisional yang kayak menunya tuh menu-menu rumahan teman Pro2. Dan tentunya biasanya kalau makanan ataupun juga restoran yang menyajikan menu-menu jadul seperti masakan rumahan ini, itu kan dia kayak menggunakan sistem prasmanan gitu ya, yang kita tuh bisa ngambil sendiri nasinya, ngambil sendiri sayurnya gitu ya. Terus juga ada berbagai macam lauk teman Pro2 yang tentunya bisa kita pilih sendiri gitu ya kan. Nah, kalau misal kamu pengen makan makanan khas rumahan gitu ya, nah banyak banget nih tempat makan yang bisa kamu kunjungi gitu ya. Salah satunya adalah Kangen Omah gitu, yang sekarang itu ada di Jalan Magelang nomor 126 Yogyakarta. Terus juga menu Kangen Omah ini juga tersedia di food court Hypermart Jogja City Mall. Jadi buat kamu yang ya sekalian pengen ngadem, boleh lah ya kalau misal menu makanan rumahan tersebut dimakan di dalam mall gitu teman Pro2. Tapi selain di Kangen Omah, kamu juga bisa nih mengunjungi kedai Mbak Pesta, terus juga Kopi Kloto gitu ya, terus warung pojok Mbak Yuni gitu. Pokoknya di Jogja ini banyak banget nih restoran ataupun juga warung yang menawarkan banyak sekali makanan-makanan khas tradisional gitu ya. Makanan-makanan rumahan yang ketika kita datang ke sana terus makan gitu ya, nah itu tuh berasa kita lagi berkunjung ke rumah nenek ataupun juga ke rumah bude gitu kan ya, disuguhi makanan-makanan rumahan yang bikin kita jadi berasa pulang ke rumah.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode

Dengerin Pro 2 Jogja siang hari ini. Terima kasih banyak. Udah pada jadi makan? Udah pada memutuskan mau makan apa di siang hari ini? Nah, kalau misal kamu pengen sesuatu yang berbeda, tentunya mungkin kamu bakalan cobain gitu ya, menu-menu makanan dari luar Jogja, teman Pro 2. Misalnya kalau di Jogja kan kita udah biasa ya makan makanan rumah kayak nasi, sayur, nasi rames gitu ya. Nah, beruntungnya kalau di Jogja ini kan banyak banget ya restoran-restoran, misalnya dari luar Jogja. Misalnya ada yang jualan makanan khas Aceh gitu ya. Terus ada juga yang jualan makanan khas Sulawesi yang terkenal dengan ikan bakar dan sambal dabu-dabunya gitu ya. Terus juga banyak restoran yang menjual makanan khas Bali gitu ya, ataupun juga daerah-daerah yang lain, teman Pro 2. Dan enggak cuman daerah-daerah luar Jawa atau luar Jogja aja, bahkan yang luar negeri pun juga banyak ya. Ada yang jualan makanan Jepang, ada yang jualan makanan Korea gitu ya. Terus juga ada yang jualan makanan Thailand, terus habis itu Itali juga banyak gitu ya, yang memang udah buka restorannya di sini gitu. Nah, kalau misal kamu udah biasa gitu ya makan ramen ataupun juga makan kimbab, nah mungkin kamu bisa coba ini restoran yang menjual makanan khas Timur Tengah, teman Pro 2. Nah, karena di Jogja banyak juga nih yang restoran yang menjual makanan-makanan khas Timur Tengah. Dan tentunya untuk kamu, teman Pro 2, kalau misal kamu suka sama nasi biryani gitu ya, terus juga mungkin nasi kebuli gitu ya. Nah, itu bisa nih kamu cari aja restoran yang menyajikan makanan-makanan khas Timur Tengah gitu ya. Seperti ada restoran Marhaba, teman Pro 2, yang berada di Condong Catur. Terus juga ada warung Kebuli Abuya. Terus ada Ya Salam Resto gitu ya. Habis itu juga ada The Tanur Restoran, Teras Sultan. Ini Teras Sultan ini deket banget dari Pro 2 Jogja, cuman kayak tinggal jalan ke depan aja. Terus juga ada Nados, aduh pokoknya banyak banget deh teman Pro 2. Kamu tinggal search aja gitu ya, yang mungkin deket dari rumah kamu gitu, atau mungkin deket dari kantor kamu gitu ya. Terus kamu bisa cobain menu-menu seperti nasi biryani, terus nasi kebuli gitu ya. Terus mungkin juga cemilannya tuh kayak samosa. Terus minumannya juga banyak yang kayak susu teh gitu ya. Aduh, itu enak banget sih. Dan biasanya kalau kita ke warung atau restoran yang menjual makanan khas Timur Tengah, itu biasanya mereka tuh porsinya tuh porsi besar, teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu lagi kayak berasa lapar banget gitu ya, nah bisa tuh makan di sana biar kenyang gitu ya. Tapi kalau misal kamu tuh makannya dikit gitu ya, nah kamu bisa deh share gitu ya sama teman kamu biar lebih irit gitu ya, dan enggak mubazir.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Iya teman pro 2, emang di Jogja itu kan cuaca kalau pas lagi siang-siang begini itu emang panas banget ya kan. Emang sih kalau misal pas cuaca lagi panas begini tuh enak banget kalau misal kita tuh minum es ya kan. Nah kalau biasanya ketika kamu abis makan siang terus kayak pengen minum es, nah biasanya kamu bakalan order es jeruk ataupun juga es teh, karena kebanyakan warung ataupun juga restoran di Jogja itu kan menu minumnya es teh atau es jeruk teman-teman berdua ya. Nah kalau misal kamu pengen sesuatu yang berbeda, boleh nih kamu cobain minum es karika teman-teman berdua. Aku ada yang menyebutnya karika, ada yang menyebutnya carica teman-teman berdua. Tapi kayaknya karika ya. Pokoknya karika ini adalah kayak buah. Sebenarnya kalau menurut aku ya, bentuknya tuh kayak pepaya teman pro 2, tapi dia benar-benar yang kecil gitu ya. Terus juga dia ini adalah pohon atau buah gitu ya, yang biasanya ditanam di daerah pegunungan seperti di Wonosobo dan juga Dieng teman pro 2. Dan buah karika ini menjadi salah satu oleh-oleh favorit gitu ya dari Dieng ataupun juga dari Wonosobo. Tapi tenang aja teman pro 2, karena olahan manisan karika ini bisa kita temukan di Jogja juga gitu ya. Biasanya di supermarket atau di swalayan, terus abis itu biasanya di toko buah itu biasanya juga ada nih yang udah jual manisan karika gitu ya, dimana dia tuh udah di cup-cup kecil gitu ya, berisi beberapa potong daging karika, terus ada sirup manisnya gitu. Nah itu tinggal dituang di gelas, terus ditambah air putih biar gak kemanisan, terus abis itu dikasih es batu. Aduh itu enak banget teman pro 2. Dan tentunya buah karika ini juga manis gitu ya, dan mengandung berbagai macam vitamin dan juga serat teman pro 2 ya. Dan tentunya buat kamu yang mungkin enggak menemukan menu es karika di warung ataupun juga di restoran yang kamu kunjungi, ya udah kamu beli aja sendiri. Terus abis itu dikasih es batu sendiri gitu ya teman pro 2, biar bisa seger nih diminum pas lagi panas-panasnya cuaca di Yogyakarta. Dan ya tentu saja teman pro 2 gak boleh makan terlalu banyak sih ya. Karena tentunya kita harus membatasi konsumsi gula kita setiap harinya. Tapi kalau misal cuma satu aja aman lah ya.

0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Cat lovers, kamu udah tahu belum kalau Indonesia punya kucing ras asli yang udah mendapatkan pengakuan dari World Cat Federation? Namanya kucing Busok, mamalia asli Pulau Raas Sumedang Madura yang sekilas mirip dengan

0: Leopard. Kucing ini punya bentuk telinga yang tajam dan agak mencuat ke atas. Badannya yang besar dan bulunya yang biru kehitaman menjadikan busok mudah dibedakan dari kucing kampung. Menurut penelitian, kucing busok punya genetika yang tergolong tinggi dan langka. Karena inilah, masyarakat Pulau Raas melarang warga pendatang untuk membawa pergi kucing busok keluar pulau. Jika hal itu harus dilakukan, maka kucing busok harus dikebiri untuk menjaga kemurnian rasnya.
1: Indonesia.

Ya apapun teman pro 2, makanan yang kamu pilih jadi menu makan siang kamu siang hari ini, semoga bisa mengenyangkan dan tentunya bisa memberikan kekuatan kembali untuk kamu melanjutkan aktivitas dan melanjutkan pekerjaan. Terus abis itu juga menutrisi tubuh kamu gitu ya, biar lekas sembuh buat yang lagi sakit, dan tentunya tetap menjaga daya tahan tubuh kamu biar enggak ketularan sakit ataupun juga enggak gampang sakit gitu teman pro 2. Jangan lupa ya, kalau misal kamu lagi makan itu jangan lupa untuk menyisipkan menu sayuran dan juga buah-buahan di menu makanan kamu teman pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang masih sibuk dan masih belum sempet makan siang, ya udah semoga kamu punya cemilan ataupun juga punya ya sesuatu deh untuk ganjal perut dulu gitu ya. Setelah mungkin tadi sebenarnya udah mau pergi gitu ya untuk beli makan siang gitu ya, tapi ternyata kayak aduh kok nanggung banget ya, kerjaannya belum selesai. Ya udah diselesain aja dulu gitu ya, tapi jangan lama-lama karena telat makan itu juga bisa bikin kamu mungkin nanti kena mah gitu ya, ataupun juga GERD kamu bisa kambuh gitu. Jadi ya walaupun belum bisa makan siang dengan proper gitu ya, tapi semoga kamu bisa ngemil-ngemil ataupun juga ganjal perut dulu ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

gitu ya, melihat pertandingan-pertandingan di Piala Dunia, terus juga masih kuat begadang, abis itu langsung kerja gitu ya. Aduh, salut banget deh teman Pro 2, kalau bisa kamu benar-benar bisa kuat dan kamu baik-baik aja. Tapi tentunya karena rangkaian pertandingan di Piala Dunia 2026 ini kan masih cukup banyak ya kan, jadi ya dihemat-hemat deh tenaganya. Nonton pertandingannya yang mungkin penting-penting aja, atau misal emang pas kamu tuh lagi slow teman Pro 2 ya. Dan di pertandingan Jumat tadi pagi teman Pro 2, ada Meksiko yang berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 di pertandingan yang dilangsungkan di Estadio Akron Guadalajara, Meksiko teman Pro 2. Dan tentunya dari hasil ini Meksiko berhasil mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Dan dari hasil ini Meksiko memastikan diri untuk menjadi tim pertama dari grup A yang lolos ke fase gugur teman Pro 2. Dan untuk Korea Selatan ini tetap berada di posisi kedua klasemen sementara dengan perolehan 3 poin, sementara untuk Republik Ceko dan Afrika Selatan masing-masing baru mengoleksi 1 poin aja teman Pro 2. Dan ya tentunya teman Pro 2 udah mulai kelihatan gitu ya, kira-kira siapa nih tim yang memang diunggulkan, atau ternyata dia ini tim yang gak diunggulkan tapi ternyata mainnya bagus gitu ya. Nah kalau misal tim kamu adalah termasuk tim yang mungkin tidak diunggulkan tapi ternyata kok ya mainnya bagus, bisa mengalahkan tim-tim favorit gitu ya, nah berarti ya harus bersyukur ya. Ternyata tim underdog ini enggak yang underdog juga kok. Mereka bisa mengalahkan tim-tim yang di atas kertas itu diprediksi bisa menang teman-teman berdua, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah nggak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang masih menyimak Pro 2 Jogja siang hari ini, kamu masih boleh loh request lagu juga nih teman Pro 2. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Tentunya teman Pro 2 buat kamu yang mungkin siang hari ini benar-benar lagi kepanasan banget gitu ya. Ya pokoknya jangan sampai kamu tuh kurang minum air putih ya kan. Karena kalau misal lagi kepanasan terus kamu gak minum air putih, bisa-bisa nanti dehidrasi ya kan. Enaknya sih kalau jam-jam segini lagi panas-panas itu kayak ngadem aja gitu ya, di kamar nyalain AC ataupun juga nyalain kipas gitu kan. Cuman kalau misal kamu masih harus beraktivitas, masih harus menyelesaikan pekerjaan ataupun juga masih harus sekolah, ya udah nggak apa-apa ya, ditahan-tahan aja dulu. Aku bakalan kasih kamu updatean terbaru lagi nih dari dunia olahraga. Kali ini dari cabang olahraga tenis gitu ya, di mana Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tiket ke babak semifinal Nottingham Open 2026 teman Pro 2. Mereka berhasil menang 2 set langsung di pertandingan perempat final yang digelar pada hari Kamis kemarin. Mereka bermain di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, dan pasangan unggulan ketiga Indonesia itu memang meyakinkan sejak awal. Dan tentunya mereka berhasil mengalahkan pasangan Ceko, Miriam Kolozijova dan Jessica Malekova dengan skor 6-1, 6-2 teman Pro 2. Dan untuk pertandingannya sendiri lumayan lama ya, 57 menit, hampir 1 jam teman Pro 2. Dan mereka petenis ganda putri Indonesia Janice dan juga Aldila ini memang menguasai permainan sejak awal babak pertama. Selamat untuk Janice dan juga Aldila, semoga tetap kompak dan bisa berhasil gitu ya menaklukkan lawan di babak semifinal nanti. Ya yes, tentunya teman Pro 2 gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus aja nih 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Nanti aja bakalan balik lagi karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore.

0: Stay tuned on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?

dan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan.

Bang olahraga panjat tebing teman pro 2. Dan di cabang olahraga panjat tebing ini ada Rafianto Ramadan yang berhasil lolos ke babak semifinal World Climbing Series Innsbruck Austria yang digelar di Australia teman pro 2 dari tanggal 17 Juni lalu dan akan digelar sampai tanggal 21 Juni 2026. Rafianto sendiri ini di cabang boulder teman pro 2 ya. Dan sekarang ini dia sudah masuk ke jajaran 24 atlet terbaik setelah berjuang di babak kualifikasi yang digelar pada hari Rabu lalu. Dan tentunya Rafianto menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke babak semifinal boulder. Sementara kembarannya Rafiandi teman pro 2 terhenti di babak kualifikasi. Dan tentunya kita berharap gitu ya bahwa Rafianto ini akan mampu mendapatkan hasil baik di babak semifinal nanti dan insyaallah akan bisa gitu ya lolos ke babak final boulder yang rencananya akan digelar hari ini teman pro 2. Dan yes teman pro 2, kita doain bareng-bareng semoga Rafianto bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Dan untuk nanti hasilnya gitu ya, nanti insyaallah bakalan ada updatean berita terbarunya di rri.co.id. Jadi kamu simak aja gitu ya rri.co.id, nanti kamu klik yang di segmen olahraga.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

siang hari ini, Gatrisha aja masih bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Tapi tenang aja, karena aku masih bakal lanjut lagi buat nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 6. Jadi buat kamu gak usah khawatir, kan aku tadi baru aja gabung jam 11 ya kan. Jadi aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 18 nih. Santai aja teman Pro 2, karena masih banyak waktu nih untuk kita bersama-sama gitu ya. Dan tentunya terima kasih juga nih untuk kamu teman Pro 2 yang masih request lagu gitu ya ke 0811-251-1025. Ini dari Ali di Kulon Progo nih teman Pro 2, katanya dia pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Drop Dead ya. Ya udah deh, habis ini aku bakalan puterin lagunya dan tentunya nanti aku bakalan balik lagi nih buat kasih kamu informasi-informasi dari dunia entertainment. So stay tuned.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Iya teman pro 2, di jam 2 siang ini tiba-tiba cuacanya agak redup ya. Kayaknya agak-agak mendung sih kalau di luar teman pro 2. Jadi buat kamu yang tadi sempet ngeluh kedinginan gitu ya, terus tiba-tiba sekarang agak mendung gitu kan ya. Nah apakah sekarang akan ngeluh juga, aduh mendung nih. Kayaknya manusia tuh gak ada puasnya sih ya. Dikasih panas, ya ngeluh panas. Dikasih mendung juga ngeluh mendung gitu ya. Tapi kalau misal berita yang satu ini kayaknya bakalan bikin kamu happy deh. Apalagi buat kamu para army gitu ya, yang belum dapet tiket nonton BTS di Jakarta teman pro 2. Karena konser BTS di Jakarta yang sebelumnya itu dijadwalkan akan digelar selama 2 hari di tanggal 26 dan 27 Desember 2026. Nah, abis itu panitia atau promotornya itu akan menambah jadwal show lagi gitu ya, yang akan digelar di tanggal 29 Desember 2026. Aduh pas banget nih ya, kayak mepet-mepet ke tahun baru gitu ya. Jadi ya sekalian nih, sekalian untuk liburan ataupun juga menghabiskan pergantian tahun gitu kan di Jakarta. Dan tentunya untuk penjualan tiketnya sendiri ini sudah berlangsung gitu ya, mulai dari tadi jam 12 siang gitu ya, dan akan berakhir di jam 10 malam nanti. Pastinya udah banyak yang dapat nih tiketnya, tapi juga mungkin masih ada yang masih deg-degan, masih berjuang gitu ya. War tiket BTS yang tentu saja walaupun udah dikasih 3 hari show-nya, tapi bakalan tetap ganas aja gitu war tiketnya ya. Buat kamu yang mungkin pengen nonton konsernya BTS atau ada juga yang udah dapat tiketnya, boleh nih pamer-pamer sama aja. Dan tentunya bisa berbagi kebahagiaan gitu ya. Siapa tahu nih aku bisa nitip merchandise, atau mungkin nanti aku nitip di videoin pas lagu tertentu gitu ya kan.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, kalau biasanya di Piala Dunia ini kan kayak cuman ada satu lagu gitu ya yang biasanya jadi theme song Piala Dunia 2002 gitu ya kan. Tapi kali ini di 2026 ini memang ada satu album khusus gitu ya, Piala Dunia, yang di situ tuh isinya ada banyak lagu, teman Pro 2. Dan karena di tahun ini pun untuk Piala Dunia sendiri itu kan tuan rumahnya ada 3 negara ya kan. Ada Kanada, ada Amerika Serikat dan juga Meksiko. Jadi beberapa lagu yang menjadi theme song Piala Dunia tahun ini itu juga kayak aransemennya itu juga terinspirasi dari negara-negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2. Nah, selain Dai Dai, ini kan juga ada beberapa lagu lain gitu ya yang tentunya bisa kamu dengarkan gitu ya, dan bisa menemani momen nobar kamu gitu ya. Terus juga katanya tahun ini di Piala Dunia 2026 ini akan diadakan untuk pertama kalinya ada halftime show, teman Pro 2, di babak final Piala Dunia. Jadi akan ada Coldplay, terus juga ada BTS gitu ya yang bakalan tampil di halftime show gitu ya, yang biasanya ada di pertandingan football ya di Amerika Serikat. Nah, kira-kira keseruannya kayak gimana ya? Karena kemarin jujur pas lagi pembukaan Piala Dunia 2026 ini tuh aku keskip, teman Pro 2 ya, kayak lupa aja gitu jadwalnya, jadi aku nggak nonton. Tapi dari beberapa cuplikan video yang aku tonton di acara pembukaan Piala Dunianya sih seru ya, teman Pro 2. Semoga di halftime show-nya juga seru nih, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Calum J membuka babak baru melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Setelah dikenal lewat deretan lagu bertema patah hati dan kerapuhan emosional, kali ini Calum J menghadirkan karya yang lebih cerah dengan tema jatuh cinta yang manis dan penuh optimisme. Kata gerilya yang umumnya identik dengan strategi dan perjuangan digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh secara perlahan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tanpa sadar mulai jatuh cinta karena perhatian, usaha, dan sikap manis dari orang yang disukainya.
2: Prodware Weekly Hits.

0: Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan aku ada satu informasi nih, teman Pro 2, dari dunia film, di mana di baru-baru ini gitu ya, Sony Pictures ini kembali merilis trailer terbaru dari Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland yang kembali sebagai Peter Parker atau Spider-Man, teman Pro 2. Dan tentunya film ini akan tayang sebentar lagi nih, teman Pro 2, tepatnya di tanggal 31 Juli 2026 sebagai lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Spider-Man No Way Home. Ini para penggemarnya Spider-Man udah cukup lama ya untuk menunggu film kelanjutannya gitu ya. Dan yes, kalau di film sebelumnya itu kan Peter Parker sudah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitar gitu ya. Nah makanya nih di film terbarunya itu judulnya adalah Spider-Man Brand New Day gitu ya. Karena tentunya Peter Parker ini kemudian

sebelumnya, tapi tentunya masih nyambung gitu ya untuk ceritanya sendiri ya. Jadi buat kamu yang tahun 2021 itu udah nonton No Way Home, nah mungkin di tahun ini bisa lanjutin lagi nih ceritanya gitu ya. Nah kalau misal kamu lupa lupa jalan ceritanya Spider-Man No Way Home, ya udah sebelum nonton yang baru nanti kamu agendain untuk nonton lagi film yang lama gitu ya di platform streaming.

Ya teman pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Itu artinya aku harus pamit dari santai siangnya pro 2 Jogja. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya abis ini aku masih bakal nemenin kamu di sore ceria. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit dulu dari santai siang. Nanti aku bakal balik lagi buat nemenin kamu di sore ceria. Stay tune.

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengintensifkan pelaksanaan rem cek bus selama masa libur sekolah 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat yang menggunakan angkutan umum selama periode liburan. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat menertibkan Surat Edaran Nomor SEDRJD 11 Tahun 2026. Surat edaran itu mengatur pedoman pelaksanaan rem cek guna memastikan bis memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan inspeksi akan dilaksanakan pada sejumlah lokasi operasional angkutan umum. Menurut Aan, pelaksanaan rem cek menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi jalan nasional. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama masa libur sekolah. Petugas nantinya memeriksa kondisi teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku.

Kita beralih ke berita kedua. Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Himbara juga diminta memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian nasional melalui pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin. Pertemuan itu dihadiri jajaran Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan, Presiden menilai Himbara memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Menurutnya, Himbara bukan hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung arah kebijakan ekonomi. Rosan mengatakan, Presiden menginginkan manfaat kehadiran bank-bank BUMN dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Penyaluran pembiayaan juga diharapkan menjangkau berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga koperasi.

0: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Iran mengumumkan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman. Melansir dari The Guardian Jumat ini, Teheran menyebut Selat Hormuz berada di bawah kendalinya. Ia mengklaim meraih kemenangan atas Amerika Serikat sekaligus menolak rencana misi Eropa yang akan mengawal kapal di wilayah tersebut. Amerika Serikat sebelumnya disebut telah mencabut blokade terhadap Iran sehingga kapal tanker minyak kembali beroperasi di jalur strategis tersebut. Namun ketegangan regional tetap meningkat seiring perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk konflik di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan selama kebutuhan keamanan mengharuskannya. Israel juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, sementara Iran menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih barengan sama aku, Gatri Syaja, yang tentunya sore hari ini bakal nemenin kamu di sore ceria sama nanti jam 6 sore. Dan tentunya di sore hari yang agak mendung ini, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin udah pulang sekolah ataupun juga udah pulang les gitu ya, pulangnya hati-hati ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang lagi menanti-nanti saatnya pulang kerja gitu ya, udah gak konsentrasi gitu ya, tinggal beberapa menit lagi, terus kayak kamu tuh udah kepikiran besok libur, terus kayak pengen ngapain gitu kan ya, pengen tidur seharian ataupun juga pengen pergi ke tempat wisata. Ya itu sih tergantung sama kamu juga gitu ya. Tapi well anyway, di sore hari ini aku bakal nemenin kamu masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50.000 aja. 10.000-annya 4, 2.000-annya 5. Ada enggak?
3: Ntar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya enggak ada yang buluk lagi.
3: Enggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Eh, enggak.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.
4: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Ya teman Pro 2, setelah beberapa waktu lalu ini kan becak di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini kan diganti dengan becak bertenaga listrik gitu teman Pro 2. Nah kemarin dalam acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah daerah DIY meluncurkan gerobak sampah bertenaga listrik teman Pro 2. Dan menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK DIY Kusno Wibowo, rangkaian kegiatan dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini digelar mengusung tema pentingnya aksi nyata terhadap perubahan iklim teman Pro 2. Dan tentunya DIY itu harus mengambil langkah nyata dalam menghadapi krisis perubahan iklim. Dan ya, salah satu diantaranya adalah mengganti becak dan juga gerobak sampah gitu ya, yang semula menggunakan bahan bakar minyak gitu ya, menggunakan becak dan juga gerobak sampah bertenaga listrik teman Pro 2. Dan untuk dari segi keunggulannya sendiri, itu gerobak sampah bertenaga listrik ini punya efisiensi yang tinggi gitu ya, karena penggunaan energi listrik ini tentunya menawarkan efisiensi operasional hingga 90% dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak teman Pro 2. Dan tentunya gerobak sampah bertenaga listrik ini ramah lingkungan, karena ya ini kan untuk menghadapi perubahan iklim gitu teman Pro 2. Apalagi di kota Jogja ini kan ada program Mas Jos gitu ya. Jadi untuk bapak-bapak pengumpul sampah ini nanti akan menggunakan kendaraan bertenaga listrik gitu ya. Jadi sampahnya bisa terangkut, terus juga kendaraannya juga gak pakai polusi gitu ya. Jadi ya, semoga bisa berkesinambungan nih semuanya.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

Teman Pro 2, pasti kita sudah akrab dong dengan istilah bullying. Tapi tahukah kamu apa padanan kata bully dalam bahasa Indonesia? Padanan kata bully dalam bahasa Indonesia adalah merundung. Menurut KBBI, merundung berarti menyakiti orang lain secara fisik dan psikis dalam bentuk kekerasan verbal, fisik,

Untuk kamu teman Pro 2 yang di sore hari ini lagi kejebak macet kayak Bayu. Katanya di Jalan Wirobrajan macet parah nih kaca, serem. Ya untung aku masih kerja ya. Belum selesai kerja jadi belum OTW pulang. Tapi kayaknya emang apa ya, ketika kita mengeluhkan kemacetan di Jogja, ini kita sebagai warga Jogja pun juga bisa loh kayak melakukan sesuatu untuk mengurangi kemacetan di Jogja. Salah satunya ya untuk menggunakan public transportation atau kendaraan umum. Ya walaupun kalau di Jogja itu hanya ada Trans Jogja ya, tapi ya semoga nanti dari segi pemerintah pun juga bisa mengusahakan mungkin moda transportasi yang lain gitu. Karena kalau dulu tuh kan banyak sekali ada angkot gitu ya, terus juga mungkin kayak bis kota yang kecil-kecil gitu ya kan. Jadi ketika kita mau kemana-mana itu tuh kita bisa menggunakan public transport tersebut, dan tentunya dengan harga yang terjangkau teman Pro 2. Jadi ya udah, sebisa mungkin kita kurangi yuk untuk ketergantungan kita untuk

mana-mana harus naik motor atau harus naik mobil gitu ya kan. Kecuali kalau misalnya emang urgent gitu. Kalau dulu teman-teman aja yang kuliah terus ngekosnya tuh di deket kampus, banyak juga nih yang ke kampusnya tuh tetap naik motor. Nah, ketika mereka ke kampus naik motor, tentunya ada isu parkirannya penuh gitu ya. Terus juga ya macet aja gitu di jalan kampus yang mungkin tidak selebar jalan raya ya kan. Jadi ya udah, yuk kita sama-sama berusaha nih teman Pro2 untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor gitu ya, dan beralih untuk menggunakan public transportation atau kendaraan umum. Tapi semoga juga dari pemerintah juga mengusahakan kendaraan umum yang layak, yang tentunya juga banyak gitu ya, sehingga aktivitas-aktivitas kita yang banyak ini juga bisa terakomodasi.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Satu lagu dari Jungkook, Dreamers. Ini juga jadi salah satu theme song dari FIFA World Cup Qatar di tahun 2022 lalu ya teman perdua. Ini satu lagu dari Jungkook udah di request sama Bayu di Godean yang saat ini lagi ini ya bermacet-macet. Ya mungkin udah enggak di Jalan Wirobrajan lagi ya, tapi kalau misal masih macet-macetan di Jalan Wirobrajan, ya udah semangat aja ya, bye. Lanjut nih, aku juga bakalan puterin lagu yang ini udah di request sama Dea di Jalan Magelang. Katanya dia pengen dengerin lagunya siapa? BTS ya. Oke deh, aku ini kan yang kamu request lagu BTS-nya udah cukup lama ya kan. Jadi aku kasih yang baru aja deh. Soalnya lagu barunya BTS yang judulnya adalah Come Over ini juga jadi masuk ke chart Billboard teman pro 2. Jadi ya udah kita dengerin lagunya BTS yang baru aja deh. Biar sekalian teman pro 2 ARMY-ARMY ini juga bisa hafalin liriknya gitu ya, biar yang besok datang ke konser bisa nyanyi bareng.

Yes, this is Bruno Mars with I Just Mind, teman Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Bro 2 hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Bro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Bro 2 hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Bro 2 hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Iya teman Pro 2, biasanya kamu kalau cuaca Jogja lagi cerah begini sore-sore itu kamu biasanya menghabiskan waktu di mana teman Pro 2? Ini mumpung cuacanya lagi cerah ya kan. Terus juga kayaknya kalau motor-motoran jam segini ya walaupun macet ya, tapi di ruas-ruas jalan tertentu juga enggak macet sih teman Pro 2. Jadi boleh lah ya kalau misal kita nyore gitu ya di jalan-jalan, menyusuri jalan-jalan yang gak macet gitu kan ya. Mungkin di pinggiran Jogja, terus mungkin kayak di pinggiran Bantul ataupun juga di Sleman gitu ya, dimana kita lewat jalan desa-desa gitu ya. Kita bisa lihat sawah, kita bisa lihat mungkin kegiatan-kegiatan petani yang lagi mau beres-beres pulang juga gitu. Atau kalau misal kamu enggak mau motoran gitu ya, karena kan ya harga BBM lagi mahal ya kan, ya udah sepedaan aja. Ini karena cuaca di Jogja lagi enak nih teman Pro 2 buat nyore, ya udah kamu sepedaan aja nih, mungkin kayak keliling kompleks gitu ya, ataupun juga di sekitaran desa kamu aja gitu ya. Siapa tahu gitu ya, nanti kamu bisa nemuin sesuatu yang bikin kamu jadi takjub gitu kan ya. Kayak ah ternyata ada ini toh di dekat rumah aku gitu ya. Terus mungkin kamu juga kayak oh ternyata di dekat rumah aku juga ada nih tempat nongkrong ataupun juga spot bagus yang bisa kamu datengin gitu ya, untuk sekedar menikmati senja dan mungkin kayak sambil minum kopi ataupun juga bisa sambil nyemil-nyemil gitu kan ya. Karena kadang-kadang kita tuh suka gak tahu gitu ya, ternyata ada nih sesuatu di sekitar rumah kita gitu ya kan. Karena saking sibuknya berkegiatan dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam, jadi kayak ya enggak terlalu paham gitu ya untuk hal-hal yang ada di sekitar kita gitu teman Pro 2. Dan iya teman Pro 2, aku masih bakal nemenin kamu nih di sore ceria sampai nanti jam 6. Jadi buat kamu yang punya rekomendasi spot nyore favorit, boleh banget nih kasih tahu aku ke 0811251102.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Dia tuh emang orangnya suka cari muka.
3: Shh, beneran deh. Itu baik kalau ada maunya aja, tahu.
2: Shh, mana kalau pinjem duit balikinnya susah lagi. Lama. Kalau pinjem aja cepet.
3: Shh. Teman Produa, setiap kata yang kamu ucapkan atau kamu posting berdampak pada orang lain. Think before you talk, think before you text. Berkata baik atau diam,

Ya teman Pro 2, kalau biasanya kamu suka melihat senja ataupun juga sunset gitu ya. Nah, di Kota Jogja atau mungkin kayak di daerah istimewa Yogyakarta, ini kan banyak banget ya spot-spot keren yang bisa kamu datangi untuk bisa melihat cantiknya, indahnya sunset ataupun juga senja. Dan biasanya sih pantai menjadi salah satu destinasi favorit ya untuk melihat pantai, melihat senja ya kan. Terus juga bisa juga ke puncak gunung kayak semacam Gunung Api Purba, itu juga menjadi salah satu destinasi favorit untuk sunsetan gitu ya. Nah, ada yang menarik di Jogja nih teman Pro 2. Kamu bisa melihat sunset gitu ya sambil main ke candi teman Pro 2. Nah, candi yang biasanya dikunjungi untuk bisa melihat sunset itu adalah di Candi Ijo biasanya, terus juga di Candi Ratu Boko itu juga bisa teman Pro 2. Dan kayaknya aku pernah lihat bahwa di Candi Ijo dan juga di Candi Ratu Boko ini juga mereka tuh menawarkan kayak semacam paket wisata melihat matahari tenggelam gitu ya, yang mereka ini akan menyajikan tari-tarian, nyanyi-nyanyian gitu ya, dan juga dikasih makanan gitu ya kan, sambil kamu melihat indahnya matahari tenggelam teman Pro 2. Terus juga yang menarik lagi kalau di Jogja selain di pantai, mungkin beberapa tempat makan atau restoran itu juga berada di ketinggian gitu ya. Jadi kamu tuh bisa melihat sunset di atas gedung gitu ya, ataupun juga di restoran yang dia ini ada di atas gedung gitu teman Pro 2. Terus banyak juga ya spot-spot melihat matahari tenggelam kayak semacam danau ataupun juga di di embung gitu ya. Jadi kalau misal kamu emang pengen explore ataupun juga pengen nyore sore hari ini, boleh banget nih kamu bisa langsung aja pergi gitu ya ke spot-spot yang bisa nonton sunset gitu ya kan. Dan kalau misal ada tempat yang kamu tahu gitu ya, misalnya kayak di pinggir rel kereta atau di pinggir sawah, itu juga bisa sih kita kunjungi gitu ya. Pokoknya jadikan sore kamu tuh menjadi sore yang syahdu gitu ya, ditemenin orang-orang tersayang ataupun juga kamu lagi pengen sendiri gitu ya, sambil baca buku ataupun juga sambil minum kopi. Ih, syahdu banget deh. Tapi karena aku masih harus kerja nih jadi ya udah, nikmatin sunsetnya dari halaman Pro 2 Jogja aja ya. Tinggal nanti jalan dikit ke belakang biasanya kelihatan sih.

0: terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang sore hari ini masih dengerin Pro 2 Jogja, dan mungkin ada dari kamu yang mungkin lagi berkendara gitu ya. Hati-hati di jalan ya, dan semoga enggak kena macet sih. Tapi kayaknya kalau jam-jam segini emang lagi rawan macet enggak sih teman Pro 2? Dan kalau misal kamu emang udah hafal gitu ya, misalnya jalan-jalan mana aja yang biasanya macet, nah bisa tuh kamu hindari jalan-jalan tersebut, apalagi di jam-jam rawan, ya kan? Biasanya sih kalau aku pulang kerja, misalnya kayak dari sini kan 4:30 tuh, terus biasanya sih di sepanjang Jalan Gejayan menuju ke perempatan Condong Catur itu biasanya macet, ya kan? Terus abis itu di jalan

Dan yang dari UGM terus nembus ke Jalan AM Sangaji, aku lupa nama jalannya apa, tapi di situ tuh juga biasanya macet. Abis itu di daerah Stadion Kridosono itu juga kadang-kadang macet ya, kadang-kadang lengang juga gitu ya kan. Terus abis itu di Jalan Magelang, terus juga di dekat stasiun Jalan Malioboro, itu biasanya adalah beberapa titik kemacetan gitu ya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau biasanya ada tuh karena saking malesnya kena macet gitu ya. Nah, bisa nyari yang namanya jalan tikus, teman Pro 2. Jalan tikus adalah jalan kecil yang biasanya tuh masuk-masuk gang atau masuk perumahan gitu ya, yang bisa kita lalui dan tetap bisa membawa kita ke lokasi tujuan gitu ya, tanpa harus bermacet-macetan di jalan, teman Pro 2. Biasanya kalau misal aku pakai ojek online itu kadang-kadang drivernya nanya gitu, nggak apa-apa kan mbak kalau misal aku lewat jalan tikus gitu. Nah, kalau aku sih nggak masalah ya, nggak keberatan gitu, asalkan tetap sampai di tujuan. Apalagi kalau misal nggak pakai macet, wah itu aku juga seneng banget.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Iya teman Pro 2, sore-sore kadang-kadang jadi lapar gitu kan ya. Belum waktunya makan malam, tapi kok ya udah lapar karena udah makan dari tadi jam 12 ya kan. Nah mungkin kamu bisa nih sore-sore tuh ngemil gitu ya kan. Mungkin jadi craving sesuatu yang panas berkuah gitu ya. Nah bisa jadi tetap aja gitu ya, cari-cari jajanan kayak bakso ataupun juga seblak gitu ya. Abis itu apa lagi ya, kalau misal ada di dekat kampus Sanata Dharma itu aku sering banget jajan di situ temen Pro 2. Aku bisa jajan cimol, terus ada yang jualan tahu crispy gitu ya kan. Terus habis itu ya banyak lah ya penjual jajanan di sana. Nah tapi kamu juga harus hati-hati nih teman Pro 2, karena kebanyakan ngemil juga gak bagus. Apalagi kalau misal kamu ngemilnya tuh kebanyakan gorengan atau snack-snack yang digoreng gitu teman Pro 2. Nah kalau misal kamu kayak pengen ngemil gitu ya tapi yang lebih sehat, nah mungkin kamu bisa nih ngemilnya itu adalah buah-buahan gitu ya kan, atau misalnya kamu bikin salad sayur atau yang rebus-rebus. Biasanya kalau sore begini juga banyak ya yang jualan rebusan gitu kan. Kamu bisa milih, ada kacang, terus ada kedele ya kan, ada ubi, ada pisang, terus ada jagung juga gitu. Jadi ya boleh lah ya kalau misal pengen ngemil, tapi boleh ngemil tapi juga pilihlah cemilan yang lebih sehat teman Pro 2. Dan kadang-kadang kalau misal kita mau ngemil itu ya harus effort gitu kan ya, misalnya ya harus ngerebus dulu ataupun juga harus potong-potong buah dulu gitu. Tapi gak apa-apa kan, demi kesehatan kita dan tentunya tetap bisa puas gitu ya keinginan untuk ngemil. Jadi ngemilnya jalan tapi tentunya cemilannya yang lebih sehat.

Ya teman Pro2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro2 yang melaksanakannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Teman bro dua di manapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita untuk mendengarkan sebuah nasihat. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan di antara umat manusia ataupun umat yang mendapatkan amanah untuk beribadah kepadanya itu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Tetapi kita menyadari bersama, ketika kita hidup di dunia, banyak yang kemudian tertipu atau kemudian tidak merasa bersalah ketika telah melakukan pelanggaran atas apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini teman berdua yang Allah rahmati, kita masih berpeluang untuk kembali membersihkan diri kita, bertaubat atas perkara-perkara yang selama ini kita lakukan tetapi mendatangkan kemurkaan Allah. Ingat, usaha kita adalah senantiasa mengubah segalanya, selangkah demi selangkah. Meskipun kemudian kita menyadari setiap keinginan perubahan tersebut pasti ada hambatan. Yang perlu kemudian kita camkan adalah terus melangkah, jangan pernah berhenti untuk mengubah keadaan kita. Sekiranya kita bukan orang yang menjalankan sholat lima waktu, maka kerjakan yang bisa kita lakukan dalam satu hari. Jangan mutlak kita tinggalkan kelima waktu tersebut. Apa yang kemudian menjadi kemudahan dari Allah bagi kita untuk melaksanakan sholat, laksanakan meskipun belum lima waktu. Lambat laun ketika kemudian kita masih menjaganya, maka insya Allah Allah akan memberikan peluang, kesempatan, ketundukan hati untuk menambah waktu atau kemudian sholat lima waktu tersebut menjadi lebih sempurna, menjadi terukur lengkap lima waktu. Ingat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mau mengubahnya sendiri. Kita disupport oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada keinginan kuat untuk berubah dari sesuatu yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik, maka insya Allah Allah memastikan diri kita termasuk orang-orang yang mau merubah keadaan menjadi lebih baik, menjadi ahli taubat, menjadi ahli ibadah, dan menjadi ahli orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita tidak berhenti melangkah. Jangan sampai kemudian diam, karena orang yang selalu melangkah dia akan sampai pada tujuannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan luas hingga 23.385 hektar dan pernah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia di tahun 2006. Benteng yang terbuat dari tumpukan batu kapur yang mengelilingi kompleks istana ini dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III Lhasa-Ngaji dengan gelar Sultan Kaimuddin. Benteng Keraton Buton dibangun tidak hanya untuk pertahanan. Benteng yang terdiri dari meriam, batu, pintu gerbang, dan bastion yang sudah berusia ratusan tahun ini dibuat untuk membatasi area dengan perkampungan masyarakat.
1: Ini Indonesia.
2: Terbaik kamu,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

aja Ca pamit karena ini udah jam 18 alias jam 6 sore gitu ya. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Adi sampai nanti jam 12 malam. Terima kasih atas kebersamaannya ya, dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit, selamat malam, bye.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai selamat petang jelang malam teman Pro 2. Adis temani kamu semua di hari ini yang lagi istirahat atau mungkin baru aja sampai gitu ya, masih keringetan. Masih ngos-ngosan juga nafasnya karena memang tadi kayaknya kamu ngejar waktu juga ya, pengen sampai tempat tujuan atau pulang ke tempat kamu nih, ke kos-kosan atau ke rumah sebelum maghriban gitu ya. Kalau buat yang muslim pengen di rumah aja deh gitu kan, karena memang kayaknya kalau udah ketemu sama hari Jumat tuh kayak mau nutup buku aja gitu kan ya, karena besok kan udah weekend nih. Adis temenin ya, kalau tadi barengan sama Aca, sekarang barengan sama Adis sampai nanti jam 12 malam. Dari sore ceria ke jaga malam, jangan gelo malam-malam, oke? Okay? Aku bonusin sejam aja nih sore cerianya, jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung, aku mau kasih kesempatan nih buat ikutan pilih-pilih lagu di jamu jama lagu kamu. Aku udah nyiapin 5 lagu teman Pro 2. Dari 5 lagu ini nanti kamu bisa pilih, terserah kamu mau yang mana ya. Gimana caranya? Nanti aku kasih tau abis yang ini deh, lagunya apa aja. Simak 5 lagu yang nanti bakal aku puter di jamu jama lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind. Lagu mana yang mau kamu pilih, teman Pro 2? Dari 5 lagu yang udah aku siapin nih ya. Ada single soon punya Selena Gomez, Taylor Swift yang Speak Now, sama ruang barunya Barcena, Enough featuring Arlis Mana yang Sesi Potret, sama Kau punya Bila Indrajaya featuring Maudy Ayunda. Kadang gak 5-5-nya bisa disputerin ya. Cuma 3 lagu dengan suara paling banyak yang di-vote sama kamu yang nanti bakal aku puter di 1845. Sekarang aja kamu langsung WhatsApp ke 0811 251 1025. Aku tunggu ini WhatsAppnya kamu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Teman berdua, hari ini kayak cukup melelahkan buat kamu, pengen istirahat aja gitu kan ya. Lelah di dunia nyata dan juga lelah di dunia maya ya, karena dua-duanya jadi bagian kehidupan kamu nih. Kalau misalnya lagi agak slow di dunia nyata, aktifnya lebih condong ke dunia mayanya ya. Atau mungkin kalau misalnya kamu lagi di dunia nyatanya lagi super sibuk, dunia mayanya agak sedikit ya berkurang lah, entah itu mungkin interaksinya atau postingannya gitu ya. Atau malah sebenarnya kamu sekarang udah masuki zero post era gitu kan. Jadi kayak gak kepengen untuk posting apa-apa aja gitu ya. Bisa jadi karena kamu lagi sibuk banget, atau kamu lagi bosan aja gitu kan, atau ngerasa bahwa gak ada yang menarik buat kamu posting gitu teman pro 2 ya. Tapi ya tadi, mungkin pun kamu ternyata memang memilih untuk tidak memposting dengan kesadaran penuh begitu ya. Walaupun sebenarnya ada sih yang bisa diposting, cuma kayak mending gak usah deh gitu. Karena sekarang memang lagi eranya zero post gitu, apalagi Gen Z ya, yang notabene adalah sebenarnya paling aktif menggunakan media sosial, tapi ternyata mereka juga nih yang sekarang justru malah punya kecenderungan untuk sebaliknya gitu. Mereka ini ada pergeseran dari yang senang untuk mengunggah apapun, sekarang lebih selektif gitu, memilih bahkan kadang-kadang beneran kayak gak pengen posting apa-apa, diem aja di media sosial teman pro 2. Dan ini adalah studi yang diterbitin sama Financial Times, mensurvey 250 ribu user di 50 negara. Dan tadi itu bahwa ternyata penggunaan media sosial global menurun sampai 10%. Dan yang paling signifikan penurunannya adalah kalangan anak muda, terutama Gen Z ya teman pro 2 ya. Kamu gini juga gak? Jangan-jangan iya. Ya memang mungkin bisa jadi kamu udah mulai agak sedikit bosen ya gitu, atau ngerasa aduh lumayan berisik, atau kayak capek banget deh, crowded nih kepala mau ngikutin apa-apa yang ada di media sosial misalnya gitu kan. Istirahat dulu juga boleh sih, gak masalah ya, sambil nemenin kamu-kamu yang lagi gak kepengen posting apa-apa. Aku nawarin tadi 5 lagu, pengen denger yang mana teman pro 2? Bisa langsung WhatsApp aja ke 08 11 251 1025 ya. Apakah pengen denger single soon-nya Selena Gomez, Speak Now-nya Taylor Swift, Barsena yang Ruang Baru, atau malahan pengen denger sesi potretnya Enau featuring Ari Lesmana ya. Satu lagi pilihannya Billy Indrajaya featuring Maudy Ayunda yang Kau. Nah langsung aja WhatsApp ke 08 11 251 1025. Nanti aku akan puterin 3 diantaranya di 18.45.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Caleb J membuka babak baru melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Setelah dikenal lewat deretan lagu bertema patah hati dan kerapuhan emosional, kali ini Caleb J menghadirkan karya yang lebih cerah dengan tema jatuh cinta yang manis dan penuh optimisme. Kata gerilya yang umumnya identik dengan strategi dan perjuangan digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh secara perlahan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tanpa sadar mulai jatuh cinta karena perhatian, usaha, dan sikap manis dari orang yang disukainya.
2: Prodwe Weekly Hits.

yang sedang merayakan sesuatu yang penting hari ini. Selamat ya, apapun itu, bisa anniversary mungkin atau ulang tahun, perayaan-perayaan kecil mungkin di mata orang lain kecil, di mata kamu tuh ini sebuah hal yang memang patut buat dirayakan gitu ya. Standar orang kan beda-beda, teman bro dua, buat kamu mungkin sepele, buat dia ini luar biasa. Jadi ya udah gitu kan ya, kalau memang kamu tuh mau merayakan apapun itu, valid-valid aja sih sebenarnya, apalagi sama orang-orang yang paling ngertiin kamu, yang terdekat ya kan. Emang kamu kelahiran berapa sih kalau memang ternyata merayakan hari lahir ya gitu? Apakah kamu masuk milenial atau masuk Gen Z, teman pro dua? Atau malah sebenarnya kamu zilenial? Nah ini lagi nih, paling rada gemes ya kalau ada istilah-istilah kayak gini, karena kayak bingung, aduh aku tuh masuk di yang mana nih gitu kategorinya, apakah milenial atau Gen Z atau zilenial. Jadi zilenial ini katanya generasi antara milenial sama Gen Z, teman pro dua, fase transisi lah gitu ya. Dibilang milenial juga enggak, tapi dibilang Gen Z juga ya agak Gen Z banget gitu kan. Bingung kan jadinya? Tapi sebenarnya sih kalau kata Pew Research Center nih, teman pro 2, milenial kan merujuk ke siapapun yang lahir di antara tahun 81 sampai 96 ya. Nah, kalau Gen Z yang lahir tahun 97 sampai 2012. Terus zilenial di mana nih? Zilenial ini ada di antara batas-batas yang samar antar dua generasi ini gitu kan ya. Kalau kata ahli sosiologinya Boston University, Profesor Deborah Carr itu bilang zilenial ini tuh kelompok kecil yang lahir awal tahun 90-an sampai awal 2000-an gitu, perbatasan antara generasi Z alias Gen Z dan milenial. Jadi kurang lebih katanya mereka-mereka yang lahir antara tahun 92 sampai 2002. Nah sekarang nih umumnya lagi ada di pertengahan 20-an sampai awal 30-an, teman pro 2. Wih, tapi emang gak ada batas yang pasti yang saklek banget di tahun berapanya gitu ya. Pokoknya antara range itulah, 92 sampai 2002 ya. Nah buat kamu yang antara itu kelahirannya, berarti kamu adalah zilenial, teman pro 2. Setengah milenial, setengah Gen Z ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Aduh, yang udah pilih jamu gimana lagu kamu. Tadi aku tunggu-tunggu nih, akhirnya ada juga yang masuk yang 08112511025 ya. Ada Cia yang pengen denger lagunya And Now featuring Aris Mana yang sesi potret. Terus juga selamat malam. Tadi ada Ika Diwatus yang juga sama-sama pengen pilih sesi potret aja deh, Dis. Kalau boleh dua, boleh enggak boleh? Kamu juga pengen banget dengerin lagunya Selena Gomez yang single soon. Oke deh kalau gitu. Halo juga, tadi ada siapa nih, Iksan di Kota Gede ya, pengen denger lagunya Taylor Swift yang Speak Now sama sesi potret, boleh nanti kita puter. Terus juga selamat malam Yuda yang pengen denger sesi potret. Banyak banget nih yang pengen denger sesi potret. Baiklah, berarti sesi potret aku pilihin pertama, terus juga single soon-nya Selena Gomez sama Speak Now Taylor Swift ya, tadi yang dipilih sama teman Pro 2. Ini lagu-lagu di jamu, jamu lagu kamu di Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Waktu Info Pro 2 bersama saya Hadis di Jumat 19 Juni 2026.

Prodo dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia John Herdman di Hambalang. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pertemuan Presiden Prabowo dengan Menpora dan pelatih Timnas Indonesia untuk membahas perkembangan skuad Garuda Indonesia. Harga minyak Brent naik di atas $80 per barrel dipicu meningkatnya risiko geopolitik, terutama pembatalan perundingan AS Iran di Swiss dan serangan Israel di Lebanon yang menambah ketegangan di Timur Tengah. Ketidakpastian diplomasi AS Iran kembali meningkat setelah pembicaraan dibatalkan akibat kendala logistik, memicu kekhawatiran investor terhadap gangguan pasokan energi global.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 masih berangkat sama Dis di Jaga Malam, Jangan Lupa Malam-Malam. Pastinya hari ini Teman Pro 2. Dan sebelum kita bakal ngobrol lebih jauh dan lebih panjang lagi di Jaga Malam, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat di Pro 2 Jogja, Teman Terbaik Kamu.

0: Oke okay, teman-teman, berdua masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue, dan langsung aja kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya. Halo
0: kak. Gimana kabarnya?
1: Sehat-sehat dong. Baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu ada tipe yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axel lo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat ke olahraga.
0: Oke, okay, olahraganya lari atau yang gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain, lu tuh sebenarnya ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, saya syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Ini ya aku kemarin syuting film.
0: Keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya?
1: Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan, maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada sih jadwalnya jam berapa baru, jadi kita nggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu nggak apa ya, well managed gitu, jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well banget.
0: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu dibocorin belum apa gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate gak sama lo? Sebenarnya kamu di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya, kak.
0: Okay.
1: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak?
1: Iya.
0: Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Lihat kampung. Tapi gue juga, gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius. Gitu, shout out ya gitu. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: Di 41.
0: Gue udah itu nyanyiin kan lagu di situ kan. Rilisan yeah, terbaru tuh itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama gak nyanyi.
0: Yeah.
1: Udah lama gak nyanyi. Terus dan kerennya keren banget lagi SMA Negeri 41 ya, kecil banget.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi walaupun degan, tapi serunya mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah, seru sih. Ya, buat nah, teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya, kasih tahu aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei belajar rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya kerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan take time tuh setahun kan, berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Ya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih teman bro dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axel lo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman bro dua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pas seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Berada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Ya, benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku gak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku gak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah. Teman
1: sayapnya nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, yeah, tapi kan gak langsung orangnya.
0: Oh iya, benar sih,
1: ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku, lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Karena musiknya yang fun, dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini nih teman pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener ya, karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Kalau ternyata sukanya sama cewek orang.
0: Iya, iya sih. Daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju. Sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: gak
1: panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Aku gak setuju.
0: Gak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Gak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Menarik. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? gym, apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, iya.
1: Dari tapi kecil. Menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Ralat.
0: Tergantung.
1: Karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi dia pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, aduh. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Produ. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Bro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit. Udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget ya. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodwe Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodwe Jogja.
4: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Hit Gita Rutinitas.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Piye kabare kamu? Hari ini kayaknya cukup banyak yang menyita waktu dan perhatian. Masih Adis temenin ya. Walaupun memang tadi itu super sibuk, tapi tetap kayaknya perlu ngulangin waktu buat istirahat ya. Karena kalau tenaga terus dipakai terus juga ya, pasti akan habis gitu. Kalau misalnya kamu dalam kondisi gak enak juga dipaksain, nanti malah ngedrop ya, kan sayang. Apalagi kalau misalnya kamu udah punya rencana ini itu nih buat weekend besok, padahal udah siap buat jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Tapi karena badan yang gak enak ya udahlah, bed rest aja dulu gitu ya. Adis temenin waktu istirahat kamu malam ini, teman Pro 2, barengan Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, jangan lupa juga nanti di 20.30 aku mau ngajakin kamu buat nyimak obrolan seputaran kesehatan ya. Ada hubungannya dengan jantung dan olahraga lari. Nah kan, apalagi lari ini jadi salah satu yang lagi tren banget kan belakangan, teman Pro 2. Tapi gimana kemudian kita tuh bisa memaksimalkan atau meminimalisir misalnya hal-hal yang sepertinya justru malah nanti efeknya gak bagus gitu ya ketika kita berlebihan, atau juga memaksimalkan apa yang bisa kita usahakan supaya lari ini menjadi sesuatu yang bukan sekedar tren tapi memang punya impact yang bagus buat kesehatan kita gitu ya. Nanti di Komunitox pastinya barengan sama aku Adis, cuma di sini teman Pro 2, di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
3: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

kamu ternyata udah mulai agak sedikit mengantuk ya. Karena biasanya memang kamu tuh tidurnya gak bisa lebih dari jam 9 malam misalnya gitu kan. Jam segini udah mulai ngerasa tuh energinya berkurang ya kan. Fokus juga udah mulai keganggu gitu ya. Karena memang tadi itu kamu gak bisa begadangan orangnya gitu kan. Kecuali kalau untuk hal yang penting banget dan juga dipaksain ya. Bisa jadi kamu tuh udah tidur siang misalnya tadi. Ataupun juga udah dongkrak pakai kafein gitu kan ya. Iyalah, karena kalau gak dibooster pakai kafein gitu kayaknya kamu agak susah juga buat melek ya teman Rodua ya. Tapi kafein yang kamu pilih dari mana nih, matcha atau kopi atau malah dari teh, kan juga punya kafein ya gitu ya. Tapi memang gak se-strong kopi juga sih teman Rodua. Kalau kamu tim yang mana nih, matcha atau kopi? Karenanya kalau kamu pilih salah satu diantaranya gitu kan ya. Karena katanya kalau misalnya kita punya kecenderungan milih salah satu, biasanya juga itu menunjukkan kepribadiannya kita gitu. Wih, coba-coba dicek. Kalau kamu sukanya kopi, apalagi kopi hitam nih teman Pro 2, kamu tuh kalau suka kopi ini berarti tipe yang katanya mandiri, tegas gitu ya, fokus sama tujuan kamu. Widih. Tapi kalau kebetulan gak suka kopi hitam, mungkin penyuka kopi susu, latte gitu ya. Nah ini dia nih, orang-orang yang hangat, ramah, gampang bergaul, ini kategorinya katanya adalah tipikal yang biasa memilih kopi susu atau latte gitu. Kamu termasuk yang mana? Atau malah kamu termasuk yang matcha kali ya? Pecinta matcha berarti adalah orang-orang yang kurang lebih aktif, terus juga terbuka gitu. Kalau suka semuanya berarti tadi hal-hal baik yang disebutkan termasuk yang kamu punya kali ya. Kepribadian yang cukup mix alias campur aduk. Well, apapun yang lagi kamu pilih untuk menu-menu kamu hari ini, untuk ngedongkrak semangat dan energi ya teman Pro 2. Jangan lupa makan malam kalau emang ternyata kamu gak bisa tidur dalam perut kosong. Walaupun mungkin jam segini buat sebagian orang udah kemalaman juga kalau mau maksain makan malam ya. Tapi buat sebagian lagi kayaknya sih gak ada kata terlalu malam untuk bisa mengisi perut ya kan. Ya udah aku temenin deh teman Pro 2 berangkat sama Adis yang tadi udah janji kalau nanti di 20.30 nih kita bakal ngobrol seputaran kesehatan di Komunitox ya.

Yes, this is Bruno Mars with I Just Mind, teman Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Bro 2 hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Bro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Bro 2 hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Bro 2 hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Kembali di FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu berkat sama Adis, teman Pro 2. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau malam ini kita bakal ngobrol di Community Talks pastinya. Dan bakal bahas seputar kesehatan ya. Dengarkan jantung saat berlari, teman Pro 2. Hayo, siapa nih yang lagi getol-getolnya lari ya kan? Apalagi event lari banyak banget. Kayak tiap bulan pasti ada aja gitu ya. Kali ini kita barengan sama Dr. Ana Fauziati, MSc SPPD, teman Pro 2, dokter spesialis penyakit dalam, ketua program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia UII ya. Sudah terhubung via Zoom ini. Selamat malam, Dokter Ana.
1: Selamat malam. Iya. Dengan Mbak siapa ini namanya? Mbak.
0: Iya, dengan saya Adis. Tadi. Dengan Adis.
1: Oh, Mbak Adis. Mohon maaf.
0: Iya, kita pernah ketemu kayaknya beberapa bulan yang lalu ya. Iya, memang agak jarang sih siaran malam gitu. Biasanya ketemu sama Mas Abi ya, Dokter Ana.
1: Mas Abi.
0: Ya, iya. Baik, kabarnya baik, sehat nih Dokter Ana.
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Baik.
1: Saya dari Magelang ini Mbak saya posisinya.
0: Wah. Jauh juga ya. Tapi ini koneksinya sepertinya ada
1: kampus.
0: Kegiatan kampus. Nah. Baik. Ini kita terhubung via Zoom, teman Pro 2, tapi kalau teman Pro 2 nanti mau
1: semoga lancar ya, Mbak ya.
0: Betul, ini soalnya agak sedikit putus-putus nih, Dokter Ana, tapi enggak apa-apa, coba kita coba dulu aja. Iya, untuk teman Pro 2 yang nanti mau gabung bisa langsung WhatsApp ke 08112511025. Nah, ini kita bakal ngobrolin seputaran dengarkan jantung saat berlari ya, Dokter Ana ya.
1: Ya, betul.
0: Iya.
1: Jadi begini ya, Mbak, dalam waktu ya maksimal 30 menit ke depan ya, kita mau, atau kurang sedikit ya, kita mau membahas mengenai keamanan saat berlari, intinya itu ya, karena kita tahu tren apa olahraga lari itu sudah sangat booming saat ini ya, dan banyak orang tertarik untuk ikut event, baik dari fun run sampai dengan maraton, sampai ultra ya, atau pun trail run ya. Nah, itu banyak sekali ya. Betul. Saya pribadi senang lari untuk atau jalan cepat untuk olahraga ya, untuk saya sendiri itu memang sangat menarik ya, sangat menyenangkan dan menyegarkan tentunya ya. Tapi kita juga harus tidak menutup mata ya dengan adanya event-event lari maraton yang sering digelar akhir-akhir ini ya, apakah dia half marathon atau full marathon. Sering kita mendengarkan berita ada saja pelari yang jatuh, kolaps, bahkan ada yang meninggal ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang di Bandung pernah ada, dan belum lama ini baru minggu lalu yang di Jakarta ya, Jakarta International Marathon. Ya, dan mungkin banyak event-event lainnya gitu ya. Dulu di luar negeri juga ada yang di Cina sampai banyak beberapa ya, mungkin 8 orang ya. Nah, itu sangat membuat kita berpikir gitu ya. Dan sebelumnya lagi yang itu Six Sorogo yang di Solo, saya sama sekali tidak memandang event tersebut negatif. Itu sangat bagus dan membuat orang mau berolahraga ya. Melepaskan diri dari sedentary lifestyle ya, yang cuma mager-mager gitu. Itu sehat ya, sangat sehat, sangat bagus. Hanya saja yang sesuatu yang berlebihan seperti obat gitu ya, kalau dosisnya pas sehat, menyehatkan. Tapi kalau berlebihan pasti juga kadang kita ada efek samping. Nah, berlebihannya itu dalam hal apa? Tentu dalam hal intensitas olahraga ya, yang membebani jantung ya. Pada saat kita berolahraga atau lari ya khususnya, itu pasti kan akan ada kenaikan kerja dari jantung. Dilihat dari apa? Dilihat dari yang pertama, gampang sekali itu denyut nadi. Nah, yang kedua dari kenaikan tekanan darah. Dan nanti itu juga akan berhubungan dengan frekuensi napas ya, Mbak. Napas kita itu pasti juga akan meningkat sampai dengan terengah-engah kalau kita olahraga berat. Ya, itu menunjukkan adanya peningkatan intensitas. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena jantung bekerja untuk memenuhi kebutuhan oksigen di jaringan, ya kan? Pada saat kita berolahraga itu kebutuhan oksigen yang meningkat. Sehingga akan ada denyut jantung yang meningkat, kemudian bahkan tekanan darah, ya, kemudian juga frekuensi napas, dan bahkan suhu. Nah, mengapa? Karena pada saat berolahraga itu kita memproduksi panas, dan panas tubuh itu harus dikeluarkan. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan suhu. Suhu manusia normal itu dipertahankan pada suhu 36,8 sampai 37,2 derajat Celcius. Apabila ada kenaikan suhu yang tinggi akibat suhu dari lingkungan dan juga produksi panas dari tubuh, maka tubuh akan bekerja dengan cara berkeringat, mengeluarkan panas melalui keringat. Nah, kalau terlalu panas akan menimbulkan oversweating. Nah, oversweating itu akan menimbulkan apa? Potensi dehidrasi dan juga imbalance elektrolit. Maksudnya apa? Yaitu pada saat kita mengeluarkan keringat itu tidak hanya air, tapi juga ada garam seperti natrium, kalium, dan klorida. Ya. Nah, kalau kita apa kekurangan elektrolit itu bisa apa? Bisa terjadi misalnya hiponatremia, bisa hipokalemia. Nah, pada kondisi yang berat itu bisa mengganggu dari fungsi sistem saraf pusat. Jadi orang bisa pingsan seperti itu ya. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kita mungkin dari fisiologisnya dulu aja ya. Jadi bahwa pada saat berolahraga itu kenaikan heart rate-nya itu sebenarnya bisa diukur
0: Baik.
1: ingatan kita Adis. Jadi ada yang disebut dengan heart rate maksimal. Nah, heart rate maksimal itu gimana? Heart rate maksimal itu ada rumusnya sudah diteliti oleh para peneliti yang terdahulu bahwa heart rate maksimal itu yang masih aman bagi seseorang adalah 220 dikurangi umur. Misalnya umurnya Mbak Adis berapa ini ya? Apa rahasia?
0: Misalnya 17 tahun. 17 tahun.
1: Misalnya 17 tahun, maka 220 kurangi 17, heart rate maksimal 203.
0: Oh,
1: Tuh. Tapi
0: baik.
1: kan misalnya ada yang siapa tuh bapak-bapak hobi maraton mulai dari umur 50 bisa nggak Mbak misalkan. Berarti misalnya umur 50 itu heart rate maksimal tuh 220 kurang 50. Berarti itu 170. Nah, itu heart rate-nya maksimal ya. Sudah itu. Kalau lebih dari itu, berisiko apa sih? Berisiko terjadi aritmia atau denyut jantungnya tidak teratur bahkan sampai dengan henti jantung, cardiac arrest gitu, karena
0: Baik.
1: saking saking sudah overloadnya si jantung bekerja
0: Iya.
1: dan didukung oleh yang lain tadi, misalnya dari apa dari tekanan darahnya turun karena mungkin kekurangan cairan, dehidrasi, ditambah overheat sama dengan head stroke ya. Nah, itu semakin kompleks permasalahan dan bahkan bisa sampai dengan terjadi yang disebut dengan henti jantung. Nah, itu ya. Nah, selain daripada hanya selain daripada heart rate, suhu ya, suhu badan dan suhu lingkungan, itu kita juga ada orang-orang yang memang sebelumnya sudah berisiko penyakit jantung, tapi
0: Baik.
1: tidak di menapa tidak di screening. Contohnya orang yang hipertensi, bisa nggak tuh hipertensi? Nah, bisa saja dia baseline-nya sudah hipertensi, begitu melakukan aktivitas olahraga tensinya naik ke tertinggi ya, ke tensi tertinggi. Nah, di situ berisiko untuk terjadi misalnya ya serangan jantung, ya bisa juga stroke misalnya ya. Itu yang orang-orang yang berisiko. Nah, orang-orang yang sehat tadi yang saya sampaikan itu ya bisa dehidrasi, bisa pingsan, bisa bahkan sampai shock hipovolemik ya mungkin ya. Juga apa imbalance elektrolit ya dan aritmia. Nah, itu yang berbahaya, okay?
0: Baik.
1: Nah, kemudian sebetulnya orang akan mengalami apa sebelum terjadi cardiac arrest itu? Pasti yang pertama, Mbak, pada saat jadi zona latihan itu dibagi-bagi ya, Mbak. Yang zona zona latihan itu bisa kita bagi menjadi zona 1 sampai 4 atau 5 ya. Jadi zona 1 itu cuma 50 sampai 60% heart rate maksimal, itu orang masih bisa ngobrol lancar. Ya.
0: Baik, sambil lari
1: Kemudian
0: begitu ya.
1: ya sambil lari masih bisa
0: Masih bisa
1: nyanyi-nyanyi
0: ngobrol
1: gitu
0: ya.
1: kan. Ya
0: Baik.
1: sambil ngobrol, kamu kemarin kemana? Oh, itu nah itu mungkin sebenarnya jalan cepat ya. Kalau lari sedikit agak mungkin
0: Terengah-engah.
1: sampai ke zona 2, Yunas 2 sedang 60 sampai 70% heart rate. Misalnya tadi yang heart rate-nya maksimal umur 50, heart rate maksimal 170. 170 kalau Ringan ya, separuhnya ya, 170 bagi 85. Nah, 85 itu ngobrol lancar. Dan zona 2 naik sedikit, 60 sampai 70% heart maksimal, itu sebetulnya base endurance, olahraga endurance jarak jauh. Lari jarak jauh sebaiknya memakai 60 sampai 70% heart. Jadi orang masih napas teratur, lancar, ya. Dan dia bisa menikmati ritmik gitu. Terus itu pada jarak yang jauh. Harusnya pakai 60 sampai 70% heart rate saja. Tapi kadang orang kan mengejar yang disebut dengan pace, ya Mbak.
0: Iya, pace
1: Pace,
0: betul.
1: kalau pace atau kecepatan. Jadi 1 km ditempuh dalam berapa menit, ya. Atau berapa kilometer per jam itu ya bisa. Ya ada dua macam kecepatan atau ada yang menyebut pace. Pace itu kan jadi kebanggaan pelari, Mbak. Betul tuh. Misalnya misalnya yang disebut dengan pace adalah begini. Contoh yang keren deh ya Mbak, yang keren tuh pace di bawah 7.
0: Di bawah
1: Jadi
0: 7.
1: 1 kilometer tuh 7 menit,
0: Ah, baik.
1: 6 menit, 5 menit. Nah, kayak Robby Sianturi yang juara Jakarta International Marathon dan event maraton lainnya dan pemegang rekor terbaik maraton, itu pace-nya 3. Jadi 1 kilometer ditempuh dalam waktu 3 menit. Nah,
0: Baik.
1: itu mohon maaf ya perbandingannya. Saya cuma
0: Iya.
1: kasih contoh.
0: Iya.
1: Saya sendiri pace-nya itu mohon maaf ya agak malu sedikit tapi apa adanya. Maksimal tuh 10, Mbak. 10,30 misalnya. Ya, paling paling sering saya 11-12 ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi karena memang saya masih pemula katakanlah gitu ya. Jadi semua orang punya harus bisa ngukur sendiri. Aku tuh pada pace mana yang aku merasa nyaman gitu. Nah, sekarang alat-alat teknologi yang bagus bisa dengan aplikasi, bisa dengan smartwatch.
0: Betul.
1: Itu membantu orang untuk berlari dengan lebih aman karena tahu heart rate-nya. Heart rate
0: Iya.
1: saya berapa sih? Nah, gitu kan.
0: Baik.
1: Kalau misalnya manual sekalinya pun kita berhenti sebentar, misalnya pakai jam tangan biasa pun kita bisa hitung dari detik, dari angka 12 sampai angka 3 ya, jadi 15 detik. Hitung nadi kita ini berapa. Hitung
0: Denyutnya
1: nadinya gini
0: begitu
1: Mbak,
0: ya. Ya, di
1: meraba
0: tangan ya.
1: arteri radialis ya,
0: Di
1: diraba,
0: betul.
1: dihitung 15 detik,
0: Baik.
1: kalikan 4 berapa. Kalau misalnya 30, hitungan kita dalam 15 detik itu berarti 1 menit kira-kira 120 lah, itu sudah cukup cepat itu. Ya, jadi itu saatnya kita harus mengatur. Kalau
0: Baik.
1: dari napas kita tadi, itu yang pace ringan kan kita bisa ngobrol. Kalau pace sedang itu kita napasnya teratur, enjoy, tapi memang agak cepat gitu ya. Nah, kalau yang zona 3 udah mulai berat disebut dengan tempo. Nah, kita ngobrol putus-putus, udah mulai menggeh-menggeh nih ya. Nah, begitu udah mencapai yang zona 45 itu 85 sampai 100% heart rate maksimal itu disebut dengan interval atau sprint ya, lari yang sangat secepat-cepatnya tapi dia betul-betul sampai tidak bisa berkata-kata dan menggeh-menggeh lah bahasa Jawa ya, sampai menggeh-menggeh. Nah,
0: Baik.
1: tidak bisa mengucapkan kata itu tidak boleh dipakai terus-menerus, nggak mungkin, nggak kuat orangnya biasanya nggih. Maka para pelari maraton itu yang sudah terlatih, mereka ya santai aja sih pada berapapun. Tapi orang yang masih belum terlatih, Mbak, begitu dalam sekilometer pertama, 2 kilometer pertama, dia terikut orang-orang yang para pelari yang di garis depan itu ya, banter banget larinya. Nah, itu risiko untuk terjadi kolaps karena dia mengikuti pace orang,
0: Baik.
1: bukan mengikuti diri sendiri ya.
0: Padahal mungkin
1: Nah, itu
0: pace
1: ya.
0: dia tidak di situ begitu ya,
1: Ya,
0: karena
1: belum belum
0: memang
1: sampai ke situ, belum terlatih.
0: baru
1: Jadi intinya kita harus berlari secara aman. Tadi
0: pemula.
1: kalau kita udah mulai menggeh-menggeh, kita udah mulai bahkan mungkin keringat dingin, mual, muntah, pusing sampai gelap mau pingsan, itu memang sudah harus kita berhenti. Berhenti,
0: Baik.
1: berhenti dulu.
0: Iya.
1: Minimal turunkan pace-nya, minimal ya. Jadi tadinya yang cepat banget itu kita mulai lambat. Bahkan boleh jalan, bahkan berhenti.
0: Oh,
1: Jadi
0: baik.
1: kita harus mendengarkan suara atau alarm dalam tubuh kita sendiri. Kalau
0: Baik.
1: memang sudah seperti itu, berhenti. Nah, ada juga yang menyarankan memang kalau olahraga maraton tuh nggak bisa sekaligus gaya-gaya saya virgin half maraton langsung sekarang half maraton daftar dan harus selesai sesuai COT atau cut off time ya. Tanya berapa jam gitu. Saya harus di bawah itu misalnya half maraton 4 jam dia pokoknya saya harus kurang dari itu harus di bawah 2 jam sana itu terlalu memaksakan diri namanya ya.
0: Ya, baik-baik. Ya, karena
1: Jadi
0: tadi ke...
1: orang yang sudah terlatih pun bisa gitu
0: Iya,
1: seperti itu, oke,
0: betul.
1: intinya.
0: Kebanggaan tersendiri ketika misalnya bisa di bawah waktu yang ditentukan begitu ya. Tapi memang tadi itu bahwa resiko kesehatan juga mengintai
1: Betul.
0: karena ya tadi kita tidak siap untuk apa namanya dengan ritme yang secepat itu. Baik, Dokter Ana, nanti kita akan kembali membahas ini. Sekaligus juga ada beberapa yang sudah gabung di WhatsAppnya Pro2 Jogja. Nanti kita bahas ya, Dok ya. Halo,
1: Ya,
0: ya baik. Nanti
1: dengan senang
0: kita
1: hati
0: bahas
1: ngobrol
0: setelah
1: singkat.
0: yang satu
1: Ya.
0: ini teman Pro2.
1: Kini

0: kesehatan jantungmu saat berlari, teman Pro 2, kalian bersama Dokter Ana, begitu kan ya. Kadang-kadang saking kita mungkin lagi euforianya lari dan lagi senang-senangnya, terus juga banyak yang nyemangatin gitu kan, ayo ayo ayo gitu kan, akhirnya kita terus nge-push sampai limit terakhir gitu ya, walaupun sebenarnya secara fisik tubuh kita harusnya nggak kuat lagi gitu ya, Dok ya. Nah, ini yang kemudian masih menjadi masalah, karena tadi itu bahwa sebenarnya ada resiko-resiko yang bisa kita alami ketika kita kemudian memaksakan diri gitu. Salah satunya adalah ada cardiac arrest atau henti jantung ya, Dok ya. Dok, maaf.
1: Betul. Nah,

0: Jadi parese itu kita bisa bedakan dua ya. Dia pingsan atau dia betul cardiac arrest ya.
1: Ya.
0: Kalau cardiac arrest itu gimana sih mengenalinya? Jadi kalau yang disebut dengan cardiac arrest itu dia henti jantung, henti napas. Itu kalau kita lihat, kita ukur ya dalam waktu 1 menit pertama atau nggak sampai mungkin 30 menit pertama, kita lihat terus cek respon. Kalau dia masih nyaut, masih bisa melek, masih bisa bicara, itu berarti dia cuman mungkin tadi pingsan terus melek lagi. Tapi kalau dia misalnya betul-betul sudah kita temukan sudah jatuh, kolaps, tidak bergerak, dia tidak ada napas, tidak ada napas bisa dilihat dari ini hidung,
1: Hidung.
0: tidak ada hembusan napas, gerak gerak dinding naik turun dada tidak ada. Nah, itu berarti tidak ada napas. Tidak ada nadi, kita laba di arteri karotis itu di leher. Di bawah kanan kiri jakun agak ditekan ke dalam. Itu tidak teraba nadi. Tidak ada denyutan ya nadi. Nah,
1: Ya.
0: kalau tidak ada itu, lakukan segera pasien itu diamankan dulu. Atau pasien atau teman kita yang temukan dengan kardia. Amankan di pinggir. Misalnya tadi di tengah aspal, carilah tempat yang aman di pinggir jalan yang teduh, yang datar. Kemudian kita buka bajunya. Kalau betul-betul dia cardiac arrest, itu kita langsung seek help, apa sih, mencari bantuan. Tolong, ini ada orang yang pingsan, ada yang henti napas, henti jantung gitu. Lalu kita lakukannya apa? RCP. Jadi kita RCP saja, kompresi dada. Nah, itu harusnya 30 banding 2. Jadi 30 kompresi itu dengan cara begini ya. Nah, ini tangan kita begini, itu diletakkan di tulang dada, di tengah dada. Kemudian kita tekan dengan sekuat tenaga, ya, dengan menopangkan berat badan kita, itu sebanyak 30 kali.
1: Iya.
0: Dengan frekuensi sekitar 100 kali per menit, hitungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 30, baru sebetulnya kita harus memberi napas buatan, terpaksa mouth to mouth. Ya, jadi dari mulut tuh kita tiup, ya, dan hidungnya kita pencet, kita tiup mulutnya, terpaksanya ya, misalnya itu, apalagi malah saudara kita sendiri atau keluarga, kita tiup 2 kali, sampai dadanya itu mengembang 2 kali. Nah, itu lakukan terus sampai pertolongan itu datang dengan siklus 32. Itu yang pertama terjadi, baik pada korban apa, tenggelam, yang baru saja diangkat, ya. Jadi kita yang utamakan kompresi jantungnya.
1: Baik.
0: Ya, bukan dijunder-junder ya gitu. Kalau pelari itu tadi dengan RCP namanya. Nah,
1: Baik.
0: lalu kita memanggil sampai pertolongan datang, yaitu ambulans dan tim medis yang membawa AED, yaitu automatic external device. Itu seperti defibrilator, enggak? Tapi yang langsung bisa ditempelkan di dada, di sini, di kiri bagian atas dan kiri bagian bawah. Nah, setelah ditempel, dia akan memberi instruksi. Alatnya itu akan memberi instruksi, misalnya listen to the apa namanya, to the heart, apa namanya, heart rhythm dia. Maksudnya explore the heart rhythm dia, memeriksa itu. Terus kalau misalnya shockable ya, shockable misalnya, dia akan bilang give shock gitu, suruh ngasih shock. Padahalnya cuman apa, kita cuman mencet button, mencet tombol di AED, tapi harus everybody clear. Semua orang nggak boleh nyentuh yang lagi mau di apa, kasih defib tadi, defib dengan alat AED, langsung pencet press button, give shock, dead, dan dia akan memberikan apa, rangsangan listrik ke jantung. Itu kenapa bisa begitu, karena alatnya itu bisa mendeteksi ya, apakah iramanya itu shockable seperti ventricle fibrilasi, asistol, ventricle tachycardia, itu dia akan berikan desesok.
1: Baik,
0: Ya.
1: jadi
0: Nah, setelah
1: seperti
0: itu
1: disetrum
0: lanjutkan
1: gitu ya.
0: kompresi.
1: Aha, ya.
0: Ya, di setrum. Nah, itu pertolongan dalam 1 menit pertama itu akan memberikan dampak yang baik gitu ya.
1: Baik.
0: Akan memberikan outcome yang baik, mungkin orangnya bisa sadar kembali, ataupun kalau tidak, dia setidaknya tidak meninggal di tempat itu ya.
1: Baik, jadi sebenarnya
0: Nah,
1: penting
0: itu
1: juga ya kita untuk bisa istilahnya apa
0: belajar
1: melakukan
0: RCP
1: pertolongan pertama
0: ya.
1: RCP tadi itu begitu ya.
0: Ya, resusitasi jantung paru sudah menjadi kayak bahasan utama di negara-negara maju ya, tapi kita belum gitu. Nggih,
1: Baik.
0: ngaten nggih.
1: Baik, begitu ya tadi Fatan yang sudah bergabung di 0811-251-1025. Ini coba satu lagi tadi dari teman kita Lia di Jogja. Ini menanyakan ada

0: tipsnya tidak dok untuk bisa kemudian ikut event lari, terutama yang maraton gitu ya, ultra atau trail gitu kan, kita bertahap, tapi yang aman dan nyaman, terutama untuk pemula katanya. Nah ini tips, okay, trik baik, dan amannya ya, katanya gimana
1: kita
0: nih?
1: Tips triknya ya, persiapan maraton mungkin ya secara teori ya, karena terus sekarang saya pribadi belum pernah mengikuti maraton, tapi kalau saya berlatih sendiri jalan, saya pernah bisa mencapai 22 km ya, atau mungkin kalau dipadankan half maraton, tapi itu nggak bisa disebut dengan lari juga karena campur jalan gitu ya. Nah, itu kalau dari berbagai sumber itu mengatakan bahwa sebetulnya maraton tuh nggak salah. Besok minggu bulan depan maraton, kita mulai dari sekarang mendaftar, nggak bisa. Harusnya dia sudah dibangun itu sejak 3 sampai 5 bulan sebelumnya. Dengan cara apa? Dia harus membangun kapasitasnya untuk berlari itu dengan latihan dasar dulu, mungkin 3 sampai 5 kali lari seminggu. Mulai dari tahap yang terkecil dulu lah, kuatnya berapa menit, kuatnya berapa kilometer gitu ya. Kalau saya dulu berlatihnya karena untuk juga untuk persiapan haji dulu ya Mbak, saya lari tanpa henti jogging itu 1,6 km dulu, kemudian dilanjutkan kayak lari ringan dan jalan kaki sampai 8 km. Itu kalau saya target dulu untuk haji, karena haji kan ada lempar jamal itu memang betul Mbak, 8 km PP jalan kaki. Nah, kemudian hari-hari ini monggo kalau mau yang namanya full maraton kan 42 km atau lebih. Nah, itu sangat jauh ya, Mbak, ya. Saya 22 km aja rasanya kakinya juga udah mau coplok gitu ya. Udah maksudnya udah nggak kuat, dia udah protes, udah nyeri gitu kakinya. Nah, maka kita harus berlatih dulu bertahap, melatih building tadi 3 sampai 5 kali di seminggu, mungkin berapa kilo, mungkin 3 kiloan dulu. Naik 5 kilo, naik 7 kilo dulu ya. Kemudian harus ada long run 1 kilo per minggu, kemudian naik bertahap, naiknya itu 10%. Misalnya hari minggu ini kita 3 kilo, minggu depan naik 3,3 kilo, minggu depan lagi naik berapa? Naik lagi 10%, 10%, 10% terus, itu teorinya ya. Jadi kalau kita itu belum pernah lari sampai dengan 22 kilometer, sebaiknya kita tidak mendaftar hal maraton. Cukup kita daftar fun run atau family run. Family run dulu 3-3,5 kilo. Ya toh, kan sering kita jalan sehat. Nah, gitu. Fun run 5 kilo nggak malu juga kok. Ya, kalau kita belum kuat ya fun run 5 kilo. Terus lanjut 10 kilo. Terus kalau sudah 5 kilo, 10 kilo itu cuma dua kalinya. Tidak begitu. Karena tubuh kita itu bukan mesin. Ya, kita bisa 5 kilo, besok bisa 10 kilo, tidak bisa. Kalau mesin mobil bisa gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita berlari 10 kilometer, itu mungkin matahari sudah lebih tinggi. Ya, tubuh kita lebih lelah ya. Dan juga keringat kita sudah lebih keluar lebih banyak ya. Ada yang bilang bahwa setiap kilometer tuh kalau bisa 2 gelas air ya, 500 cc sampai 700 cc tergantung mungkin berat badan, tinggi badan ya. Nah, itu jadi sebetulnya kita, apalagi kalau nggak bawa bekal minum sendiri, itu kan kita menunggu station-station, water station gitu ya. Nah, itu juga kadang-kadang kita terlambat gitu, terlambat minum. Nah, jadi bahkan di beberapa 1 kilometer minum berapa teguk, 1 kilometer minum berapa teguk. Jadi tidak bisa kok langsung kita menunggunya, misalnya cuma di water station mengandalkan panitia, tidak bisa. Nah, maka saya pun kalau lari itu terpaksa membawa air, Mbak. Paling gampang sih membawa air cuma 500 mili itu gak berat. Tapi kalau sekilo saya juga pernah bawa 1 liter ya, jadi 1,2 liter botol yang itu juga lebih berat lagi di badan tuh, menambah beban. Nah, gitu ya. Jadi kita harus persiapan betul sampai kita terbiasa dengan lari yang panjang tadi. Kemudian untuk masa recovery ya. Jadi di antara latihan-latihan tersebut harus ada recovery-nya. Dan juga kita harus tidur cukup 7 sampai 8 jam. Kalau kita tidurnya nggak cukup, itu dijamin nggak fit paginya, nggak kuat ya. Kemudian lebih bagus lagi kalau ada strength trainingnya juga ya, misalnya squat, misalnya jinjit ya, kemudian juga latihan beban tuh apa namanya tuh plank dan lain-lain ya Mbak, untuk melatih kekuatan otot tubuh karena bagian-bagian tubuh semua dilatih gitu sehingga dia mempunyai physical fitness yang bagus. Dan kita juga sudah harus mengerti yang kayak melakukan simulasi race. Nah, kalau belum pernah bertahap yang kecil-kecil, jangan langsung daftar full marathon atau half marathon. Atau kalau mau canggih gini, Mbak. Kalau ada event 5, 7, 10, 15, 5, 7, misalnya 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, half marathon, full marathon. Nah, kita kapasitasnya itu 5 kilo. Nggak apa-apa, kita ikut yang 5 kilo. Ntar finishnya bareng yang 7 kilo atau yang 10 kilo itu juga nggak apa-apa. Yang penting kan sampai gitu ya. Jadi kita sambil ngukur pace sendiri tadi. Kalau misalnya cut off time untuk 5 kilo itu biasanya 1 jam atau 60 menit. Coba kita lari ya mulai dari bertahap tadi sampai dengan lari tanpa henti. Sampai dengan 5 kilo berapa? Berapa menit? Saya pernah mengukur saya sendiri itu 57 menit. Itu benar-benar pemula gitu ya. Maksudnya, oh berani sih. Tapi lihat dulu cuacanya juga ya.
0: Pengaruh
1: Dia
0: ya
1: akan
0: dok
1: sangat
0: ya.
1: berpengaruh. Iya. Dan seterusnya Mbak, banyak sekali trik-triknya. Dan jangan lupa setiap minum berapa liter mungkin juga ditambahkan cairan elektrolitnya ya.
0: Baik.
1: Misalnya maizone atau apa, kan ada mengandung garam, natrium, kalium, klorida, dan juga mungkin mengandung gula sih untuk energi.
0: Baik.
1: Nah, okay, gitu ya
0: Iya.
1: Mbak. Dan jangan lupa gunakan sepatu yang mendukung ya.
0: Sepatu yang nyaman supaya nggak cedera ya dok ya.
1: Betul, dan ingat berat badan masing-masing juga harus, badan dan umur pengaruh, sama tinggi badan. Tinggi badan kenapa sih? Kita pasti misalnya saya yang cuma 153 cm itu jangkauannya kan beda sama bapak-bapak yang tingginya 175 cm. Jadi kita nggak usah pakai patokan orang lain,
0: Ya.
1: pakai patokannya diri sendiri. Mengatakan
0: Baik, pokoknya
1: pilih
0: dimulai
1: pilihan ya.
0: dari yang ringan-ringan dulu, bertahap dan
1: Ya.
0: ya tadi itu ya dok ya, memahami kekuatan itu sampai mana begitu ya. Jangan
1: Betul.
0: olahraga demi gengsi, tapi memang beneran buat sehat.
1: Ah, betul, Mbak. Sehat,
0: Sehat,
1: bahagia, happy.
0: bahagia. Betul, betul. Insya Allah,
1: Ya, jadi
0: apa namanya, nanti lama-lama mungkin akan juga mencoba yang lebih jauh, tapi dalam kondisi yang lebih aman begitu
1: ya.
0: ya dok ya.
1: Ya,
0: Baik.
1: half marathon dan full marathon bisa nggih. Dan
0: Betul.
1: ada istilahnya itu kalau misalnya memang kita dinyatakan DNF, do not finish, misalnya udah kolaps kemudian ditolong sama tim medis dan dibilang ini nggak mungkin lanjut lagi, ya sudahlah diikhlaskan gitu
0: Jangan
1: aja, nggak
0: maksa.
1: apa-apa. Ya karena kita yang penting tuh lari tapi kita pulang dengan happy gitu loh
0: Betul, betul. Jadi
1: ya,
0: apa namanya
1: kekeluargaan.
0: ada hormon kebahagiaan yang muncul karena kita
1: Betul.
0: berolahraga gitu ya dok ya, berlari dengan
1: Iya.
0: happy tadi itu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi jangan ikut pace orang lain
0: Iya.
1: kalau bukan pace kita gitu
0: Baik,
1: ya.
0: tentukan pacemu sendiri. Terima kasih banyak dokter
1: Ya,
0: Ana
1: sama-sama.
0: sudah menyempatkan waktunya walaupun super sibuk nih sepertinya.
1: Enggak sih, ini cuman acara piknik aja ke Mbak gitu ya.
0: Oh, baik, piknik ya. Sambil lari dong,
1: Oke.
0: enggak ya?
1: Udah naik turun tangga di sini, hotelnya naik turun ya.
0: Baik, kalau begitu selamat beristirahat, dokter Ana.
1: Terima kasih, Mbak
0: Baik, semoga
1: Adis.
0: bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Ya.
0: wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift, nggih.
0: Baik dok, terima kasih. Itu dia teman Pro 2, Dr. Ana Fauzia, MSc SPPD dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia ya, Ketua Program Studi Profesi Dokter FKUII, Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Simak terus obrolan Komunitox pastinya di Pro 2 Jogja setiap jam 8 sampai 8.30 malam, hanya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

Teman-teman dua, masih bareng sama Adis. Temenin kamu semua di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam ya. Gimana situasi di tempat kamu tuh lumayan sepi ya gitu kali. Mungkin kalau kamu ngerasa kok kayaknya beda aja dari kemarin-kemarin. Ada yang udah libur, ada yang duluan meliburkan diri misalnya. Ada juga teman-teman yang udah berangkat KKN nih gitu. Beberapa teman yang kemarin sempat ngisi sore ceria teman Pro 2 itu ada yang udah mulai KKN-nya tuh katanya berangkat di tanggal 20 apa 19 ya, kayaknya tanggal-tanggal ini deh gitu kan. Mungkin lagi ada yang juga persiapan kali ya. Semoga sih perjalanannya aman, lancar sampai tempat tujuan. Karena biasanya tuh kalau memulai sesuatu yang kita sama sekali mungkin belum pernah ngejalanin, ada rasa-rasa ininya ya, apa namanya, excitednya berlebihan gitu kadang-kadang. Jadi gak bisa tidur. Atau mungkin juga kayak overthinkingnya adalah, ih nanti sampai sana gimana ya, ada yang kurang gak ya misalnya gitu, ada yang ketinggalan gak ya. Kayak gitu-gitu tuh yang bikin istirahatnya jadi gak maksimal teman Pro 2. Padahal mungkin yang kamu butuhin cuma tidur yang nyenyak supaya besok kalau bangun pas berangkat tuh kondisinya seger ya gak sih? Cuma ya gak semua orang bisa memang. Kalau kamu juga lagi butuh istirahat, aku temenin sama lagu-lagu yang gak terlalu berisik lah gitu ya. Lagunya gak berisik tapi akunya yang berisik kali. Menemani malam hari kamu jadi lebih enak istirahatnya barengan sama teman Pro 2 Jogja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Calum J membuka babak baru melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Setelah dikenal lewat deretan lagu bertema patah hati dan kerapuhan emosional, kali ini Calum J menghadirkan karya yang lebih cerah dengan tema jatuh cinta yang manis dan penuh optimisme. Kata gerilya yang umumnya identik dengan strategi dan perjuangan digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh secara perlahan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tanpa sadar mulai jatuh cinta karena perhatian, usaha, dan sikap manis dari orang yang disukainya.
2: Prodway Weekly Hits.

udah hari Sabtu nih, kamu punya rencana buat jalan kemana? Mumpung juga memang weekend atau juga memang musim udah musim liburan ya, gitu kan, beberapa yang udah mulai slow banget nih kehidupannya, ya udahlah sekali-sekali jalan-jalan nggak boleh dong ya, apalagi buat yang super sibuk dan nggak punya banyak waktu luang, kayaknya jalan-jalan tuh memang jadi satu hal yang mahal banget gitu. Bukan masalah uangnya, tapi momennya tuh juga jauh lebih mahal dibandingin duit yang kita keluarin. Mau kemana? Salah satu yang sekarang tuh lagi banyak diincar, terutama sama wisatawan dari luar kota Jogja, teman Pro 2, itu adalah Gunung Kidul gitu ya. Nah, kalau ngomong soal Gunung Kidul, pantai-pantainya juga cakep tuh. Buat yang memang kayaknya lagi kepengen main ke pantai, nah ini buat yang ke Gunung Kidul, teman Pro 2, perlu perhatian juga ya, hati-hati karena memang lagi rame sama ubur-ubur beracun atau impes, biasanya menyebutnya begitu teman Pro 2. Dan ini di kawasan pantai selatannya Gunung Kidul. Ada yang sudah mulai merasakan ininya gitu kan, apa namanya, sengatnya gitu kan ya. Memang ini musimnya si ubur-ubur beracun ini keluar, biasanya pertengahan bulan Juni sampai Agustus. Nah, puncaknya Juli sampai Agustus, teman Pro 2. So, kalau memang kamu mau main ke sana, hati-hati. Kalau lihat ada makhluk laut biru menggelembung di pinggir pantai, kayaknya lucu gitu ya, pengen dipegang, jangan. Karena bukan cuma gatel, tapi bisa bikin sensasi panas, sampai terus kondisi yang paling parah, sebenarnya sengatannya bisa bikin sesak napas ya, sampai pingsan juga gitu. Jadi kalau memang terkena sengatan ini, si ubur-ubur tadi itu bisa langsung aja ke pos SAR buat dapat pertolongan, teman Pro 2 ya. Tapi sebaiknya memang diingetin sama teman-teman yang mau kesana, apalagi buat yang punya ponakan gitu kan. Ya, bisa kalau lihat benda-benda yang dia belum pernah lihat sebelumnya, kok bagus ya warnanya biru gitu kan, main pegang aja, jangan ya dek, jangan, hati-hati. Yang penting tuh kalau kita udah ngenalin situasi sekitar, yang namanya liburan akan jadi jauh lebih aman dan menyenangkan, teman Pro 2 ya. Kalau main-main ke pantai tuh nggak lengkap kalau misalnya kamu nggak bawa sunscreen juga, jangan lupa tuh buat kesehatan kulit. Bukan cuma urusan cantik-cantikan ya, tapi memang lebih ke kesehatan aja gitu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Malam jangan keluar malam-malam ya. Punya cerita apa kamu hari ini boleh? Langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025. Bagi-bagi sama kita ceritanya, nanti aku bacain deh. Atau sebenarnya kamu udah siap-siap nih istirahat lebih awal, karena sebenarnya kamu mau nonton Pildun gitu kan ya. Nah ini dia nih, kalau satu besok ada 4 pertandingan teman pro 2 dari grup C sama grup D. Tuan rumah Amerika Serikat ini bakal berhadapan dengan Australia di Seattle ya. Pastinya demi menjaga tren positif sekaligus semakin dekat ke babak gugur, sementara Maroko itu bakal ketemuan sama Skotlandia di Foxborough, Boston. Laga yang lain, kalau misalnya kamu nungguin adalah duelnya Brazil kontra Haiti, teman pro 2 bakal berlangsung di Philadelphia. Ini tim Samba berarti memburu kemenangan pertama ya, karena gagal meraih kemenangan maksimal di laga pembuka teman pro 2. Selain itu juga ada Turki yang bakal berhadapan dengan Paraguay di pertandingan grup D yang berlangsung di Santa Clara, kawasan San Francisco. Catat jamnya, jam 2 pagi untuk yang Amerika Serikat kontra Australia, sementara Skotlandia yang berhadapan dengan Maroko itu bakal ada di jam 5 pagi. Waduh, jam 8-nya bisa sambil sarapan nih di Sambi. Grup C, Brazil versus Haiti teman pro 2, dan di jam 11-nya ada Turki kontra Paraguay ya di grup D. Yang kira-kira mau kamu tonton yang mana? Kalau aku sih jelas enggak sanggup nonton semuanya. Biasanya kalaupun iya tuh cuma sebagian-sebagian aja gitu kan. Paling recap pertandingannya sih, terus habis itu lihat oh siapa yang menang, siapa yang imbang gitu kan ya. Semoga sih pas lagi jam-jam tayang pertandingannya itu nggak mati lampu ya. Aduh, dari kemarin nggak tahu kenapa kalau malam-malam kayak digilir nggak sih mati lampunya teman pro 2. Coba kamu punya cerita apa dengan mati lampu belakangan ini, mungkin bisa share di 0811-251-1025. Sekaligus kalau misalnya kalau lagi mati lampu kayak gitu tuh biasanya apa sih yang kamu kerjain, boleh dong bagi ceritanya teman pro 2, atau mau cerita yang lain seputaran apapun yang kamu alamin hari ini, boleh deh di cerita pengunjung hari ya, bareng sama Adis.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.

yang LDR-an mungkin ya. Dan kalau tiap weekend itu waktunya buat ketemuan. Iya, asik. Mecahin celengan rindu ya. Tadi aku sempat buka topik nih, teman Pro 2. Kamu mungkin termasuk yang dari kemarin kok ngerasa ini momen mati lampu gitu kan ya. Walaupun gak lama-lama amat, sejam, dua jam. Tapi ya pas kebetulan kamunya juga gabut gitu kan ya. Kalau pas lagi ada kerjaan mungkin bawaannya pengen marah ya. Karena aduh mati lampu nih, padahal lagi di depan laptop gitu kan ya. Mana lobet lagi. Yang jelas sih koneksi internet kamu mati semua gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu emang tadinya awalnya gabut gitu kan, terus gak punya kuota pula gitu kan ya, mengandalkan wifi rumah atau kos-kosan, pas lagi mati lampu ya sudahlah gitu, tamatlah riwayatnya ya teman Pro 2 ya. Apa sih biasanya kamu kerjain? Jadi kalau aku tuh dulu di kantor yang lama, waktu zaman internet belum segampang ini diakses dan handphone belum se-smartphone sekarang nih gitu kan, cuma bisa buat telepon sama SMS doang. Jadi kalau misalnya pas mati lampu ya udah nih gitu, bener-bener kayak aduh mau ngapain ya. Setiap orang yang ada di posnya masing-masing, mau itu di misalnya di call box, di ruang produksi misalnya gitu ya, atau lagi di lobby deh ngerjain sesuatu depan laptop atau di depan PC ya kan, sendiri-sendiri nih biasanya asik. Tapi begitu mati lampu tuh gimana ya, jadi kayak punya kebutuhan buat ngumpul teman Pro 2. Itu biasanya kita terus mojok di satu tempat ramean gitu ya. Ya udah, yang tadinya emang sendiri-sendiri gitu kan, jadi kayak lebih terkoneksi aja gitu. Koneksi internetnya putus, tapi koneksi antar orangnya malah nyambung banget. Karena ya tadi tiba-tiba jadi sepi, nggak ada suara radio gitu kan ya. Terus juga TV kan nggak nyala ya. Dan juga tadi itu semua orang nggak sibuk di depan PC-nya gitu. Ya udah, ada ngumpul-ngumpul aja dari obrolan nungguin kapan nih nyalanya gitu ya. Akhirnya bisa macam-macam tuh ini omongin. Kalau teman aku bilang snowballing gitu ya. Kayak bola salju yang terus bergulir tuh kayak dari kecil jadi gede gitu, karena kita ngomonginnya macam-macam dari A sampai Z, dari yang receh sampai ngomongin politik gitu ya. Nah, kalau kamu momen kayak gitu tuh kamu pakainya buat apa kalau pas lagi mati lampu nih gitu kan ya? Terus kayak aduh ngapain ya enaknya ya, atau malah sering kalau mati lampu kamu tuh pasti ngelakuin hal itu gitu. Bolehlah share di 0811-251-1025. Udah ada dua orang sih nih yang chat aku di 0811-251-1025. Nanti deh kita bacain ya gitu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi kamu juga kalau lagi mati lampu, enaknya ngapain ya kalau pas gak ada koneksi internet nih gitu kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan deh.
2: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.

kayaknya sih lumayan panjang ya hari ini perjalanan kamu, belum bisa nyenyak tidurnya karena ada 1-2 hal yang gak boleh dilewatin. Kalau gak selesai sekarang, besok kayak jadi utang kerjaan aja gitu ya. Utang tugas yang gak kelar-kelar. Mendingan sekarang aja deh gitu, biar besok bisa 1. Nonton Bildun, 2. Apalagi istirahat atau jalan-jalan lah kalau emang ternyata agenda kamu itu gitu kan ya. Hai, apa kabar? Tadi ada Azahra di Klaten. Gimana kabar kamu hari ini? Terus juga ada teman kita yang ini, Fajar Jan Magelang. Mati lampu kemarin, Dis. Aku sih naik sepeda tuh sama teman-teman. Tuh kan, mati lampu tuh atau mati listrik memang ada hikmahnya teman pro 2. Kalau biasanya mungkin sendiri-sendiri ya kan, lebih sibuk mainan handphone, begitu mati lampu ngerasa kayaknya perlu temen nih gitu. Ya kan, ya udah. Kalau tadi Fajar Jan Magelang sepedaan katanya, walaupun cuma di sekeliling kompleks aja, tapi ya lumayan lah ya. Sepedaannya sih jangan lama, cuma ngobrolnya katanya yang lama. Oke, siap. Terus juga halo, selamat malam. Ada teman kita yang ini dari siapa nih? Hai, halo, apa kabar? Dari Aji yang bilang kalau aku sih kemarin katanya main ke lapangan dekat masjid sama anak-anak main bola. Iya deh, emang lagi demam Pildun ya. Walaupun katanya sekarang kayak kurang greget temen pro 2 ya. Kamu ngerasain hal yang sama juga gak sih? Kalau memang tahun 2026 ini Pildunnya kurang greget, atau malah enggak, biasa aja menurut kamu sih, oke-oke aja gitu kali ya. Yuk ah, yang tadi belum komen, kalau masih mau komen boleh banget. Kalau listrik mati nih temen pro 2, mati lampu, biasanya kamu ngapain? Kalau aku tadi ngumpul sih, biasanya ngobrol-ngobrol biasa aja gitu kan ya, dari yang receh-receh sampai yang penting-penting, sampai terus nyala lagi tuh listriknya. Udah gitu bubar lagi ke tempat masing-masing ya. Tapi memang ya tadi itu, ternyata ketika listrik mati itu bisa mendekatkan yang tadinya menjauh, walaupun sebenarnya deket-deket juga secara posisi gitu kan teman berdua ya. Karena memang seasik itu ternyata ketika misalnya di depan gadget, tapi begitu gadgetnya tidak berfungsi karena nggak ada koneksi internet, ya udah akhirnya yang kita cari kan juga teman yang nyata ya. Untuk diajakin ngobrol, ya nggak sih?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih. Tapi kamu tahu nggak, kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

jam. Wah, ini sih memang bawaannya jam segini lumayan ya. Ngantuknya udah mulai keluar nih. Wah, kayaknya kalau harus nemenin kamu sampai pagi banget, sepertinya juga aku tidak sanggup, teman bro dua. Gimana kalau misalnya istirahat dulu ya? Thank you nih buat yang tadi sudah gabung, matur nuwun banget, sudah WhatsApp ke 0811 251 251 025 ya. Udah bagi-bagi cerita juga. Ya mati lampu tuh memang kadang nyebelin, tapi juga ada tadi itu ada keseruan di baliknya sebenarnya sih. Cerita-cerita yang mungkin gak semua orang punya pengalaman yang sama juga gitu ya. Katanya sih blessing in disguise, teman pro 2. Selalu ada sisi positifnya dari hal-hal yang mungkin kita juga gak suka sebenarnya, teman pro 2. Katanya belum tentu apa yang kamu suka itu baik buat kamu gitu kan ya. Atau malah bisa jadi yang kita gak suka tuh itu yang baik buat kita sebenarnya. Di aku kutip dari mana tuh quotes-nya ya? Sempat baca di mana lupa deh. Tapi yang jelas, teman Pro 2, makasih banyak sekali lagi buat yang udah nyimak Pro 2 Jogja nih. Dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Habis ini kamu bisa dengerin jazz music pastinya sambil menemani kamu untuk mengantarkan menuju istirahat, sambil nanti juga siap-siap kayaknya bu bangun lagi karena mau nonton Pildun ya gitu. Jagoan kamu kira-kira menang gak nih? Yang jelas masih panjang perjalanannya kan, teman Pro 2 ya. Istirahat dulu aja sambil temenin sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Adis pamitan. Terima kasih ya. Dadah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Just pick up the phone. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

teman Pro2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Apakah kamu bangun dengan kondisi yang happy gitu ya? Atau malah kayak aduh, kok jam segini udah kebangun sih? Dan tentunya teman Pro 2, Gatri Syaca senang banget bisa nemenin kamu lagi dan menyapa kamu lagi. Kali ini di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, edisi hari Sabtu. Jadi kita bakal seru-seruan bareng di hari libur yang libur ini gitu kan ya. Ya untuk kamu yang libur-libur aja sih teman Pro 2, kalau aku tetap masuk kerja ya kan. Dan aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bisa kamu dengerin dan tentunya bisa kamu request. Dan tentunya kamu gak cuman bisa menyimak Spada aja, karena kamu

0: chart Pro 2 Hitlist. Jadi pokoknya kamu dengerin aja Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Abis ini aku bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca di jazz musiknya Pro 2 Jogja. Stay tune ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Pro 2 Jogja yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, berbicara tentang menuntut ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim perempuan maupun laki-laki. Karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yakni ayat tentang ilmu atau iqra, bacalah, di mana membaca adalah bagian dari menuntut ilmu. Lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu tentunya akan Allah angkat derajatnya. Selain itu, orang-orang yang berilmu tentu dia memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki pribadi yang lebih baik yang bisa menghadapi permasalahan-permasalahan secara bijak. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan semoga Allah senantiasa meningkatkan derajat kita. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Abu Nawas mencari neraka. Hari masih terlalu pagi. Bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya.
3: Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi?
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Terdengar kumandang azan subuh. Abu Nawas segera bergegas menuju ke masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup.
5: Hei Abu Nawas, kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu?
2: Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini, dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini.
6: Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu?
2: Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran.
5: Hei, Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan?
2: Tanya salah satu tetangga. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Dua hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar.
7: Hei, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?
3: Aku sedang mencari neraka.
2: Sontak saja, semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak.
7: Orang gila.
6: Ternyata Abu Nawas sudah gila.
2: Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Abu Nawas masih saja berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila tidak boleh berkeliaran di jalanan. Mereka harus ditangkap dan dikurung.
7: Apa sebaiknya kita laporkan saja?
6: Benar, bisa saja dia hanya pura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan.
2: Maka, mereka pun melaporkan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas dipenjara, Raja Harun segera memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia Raja Harun untuk menjemput Abu Nawas. Di istana kerajaan, Raja memerintahkan agar ikatan di tangan Abu Nawas dilepaskan. Kemudian, beliau bertanya,
7: "Kali ini, apalagi ulahmu?"
3: "Maaf, Baginda. Saya tidak melakukan kesalahan sama sekali."
7: "Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?"
3: Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu.
2: Jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Raja Harun marah.
7: "Sebenarnya, apa yang kamu cari?"
3: "Saya mencari neraka, Baginda Raja."
2: Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun tertegun. Sesaat kemudian, Raja berteriak,
7: "Kamu gila! Memang benar kamu sudah gila, Abu Nawas?
3: Tidak, Raja. Saya tidak gila. Mereka lah yang gila.
7: Siapakah mereka itu?
3: Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila.
2: Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua.
3: Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila.
2: Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil. Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Raja Harun pun mendatangi mereka.
7: Baginda Raja, mengapa engkau memanggil kami ke sini? Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila? Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja? Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas, kalianlah yang gila.
3: Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian, orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?
1: Benar!
3: Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?
6: Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang berdosa dan sesat adalah neraka.
8: Kamu adalah contoh orang gila, penuh dosa sesat. Kamu pasti akan masuk neraka.
2: Orang-orang bersorak mendukung. Abu Nawas menghela nafas dengan santai.
3: Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?
2: Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka semua.
7: Neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas?
2: Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya,
7: "Sekarang, apa yang akan kau lakukan?"
3: "Maaf, Baginda. Tolong sampaikan kepada mereka semua, jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila."
2: Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh, Abu Nawas ini memang banyak akal.
3: Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, "Kamu pasti masuk neraka." Dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?
7: Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka itu ada di bumi ini atau tidak?
3: Benar, Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?
7: Kau benar, Abu Nawas.
2: Kemudian, beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana.
7: Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa mau melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada.
2: Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: FM。Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Gatri Syaja.
0: Info Pro 2.
1: Kita mulai Info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan pimpinan DPR RI menerima aspirasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dalam audiensi di Kompleks Parlemen. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat saat ini. Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan. Mereka menyampaikan sejumlah masukan terkait kondisi ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan persoalan pangan dan energi harus menjadi perhatian.

0: disampaikan pemerintah dalam audiensi tersebut. Menurutnya, langkah konkret diperlukan agar persoalan yang disampaikan dapat segera diselesaikan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke berita kedua. Polisi mengungkap kronologi perkelahian antar remaja yang terjadi di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pertengkaran tersebut menyebabkan seorang pelajar berinisial WS meninggal dunia. Kapolsek Cilincing AKP Bobby Subasri mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Duel dilakukan secara satu lawan satu antara korban dan pelaku berinisial IPS yang juga masih berstatus pelajar. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, duel tersebut dipicu saling ejek di sosial media. Karena berada dalam lingkungan yang sama dan kelompok kemudian membuat janji untuk bertemu dan menyelesaikan perselisihan dengan berkelahi. Dari hasil penyelidikan, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah celurit yang digunakan dalam duel tersebut. Akibat sabetan senjata tajam, korban mengalami luka di bagian pinggul dan warga sempat membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun setelah diperiksa dokter, korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi kemudian mengamankan pelaku yang sempat melarikan diri ke rumah temannya di wilayah Kecamatan Cilincing. IPS dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Kantor Imigrasi Surabaya mendeportasi 3 warga negara Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di Indonesia. Ketiganya juga dikenai sanksi penangkalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya Agus Winarto menjelaskan, 3 warga negara Tiongkok dideportasi dan dicekal selama 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka. Lebih lanjut, Agus menyebutkan ketiganya masuk Indonesia menggunakan visa C12, C1, dan C2 dengan data penjamin tidak benar. Petugas juga menemukan kesamaan nomor seri materai yang mengindikasikan adanya rekayasa dokumen secara sistematis. Menurut Agus, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, khususnya pasal 122 huruf A terkait penyalahgunaan izin tinggal dan pasal 123 huruf B terkait penggunaan visa yang diperoleh melalui pemberian keterangan tidak benar.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro2, pagi-pagi seperti ini gimana kamu udah semangat? Karena aku udah puterin kamu banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca di Jazz Music tadi. Tenang aja, kalau misal kamu belum terlalu semangat pagi hari ini, gak apa-apa. Karena tentunya abis ini aku masih bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Dan buat kamu yang pengen request lagu, dengerin lagu favoritnya, boleh banget langsung aja kamu bisa gabung ke 0811 251 1025. Dan tentunya selain lagu-lagu, aku juga bakalan kasih kamu informasi-informasi menarik. So tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Aja bakal tetap nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro2, sampai nanti jam 9 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Super Sport.
1: Satria Muda Pertamina Bandung bersama KRBC Sportainment kembali menghadirkan Satria Muda Challenger Cup powered by Z. Laga ini digelar pada 20 Juni sampai 5 Juli 2026 di Gor Kota Depok dengan pendaftaran telah dibuka dari 1 April hingga 15 Juni lalu. Turnamen ini didukung Z Nutritional Milk sebagai sponsor utama. Turnamen terbagi menjadi kategori umur 10, 12, 14, 16, 18 putra-putri dan 20 putra-putri. Terbuka bagi tim kampus, komunitas hingga pelatda. Managing Director Satria Muda Christian Ronaldo Sitepu mengatakan klub memiliki kepedulian besar terhadap perkembangan kompetisi basket kelompok umur. Program ini diadakan untuk meningkatkan kualitas kompetisi basket dengan pengalaman kompetisi lebih baik dan kompetitif. Peserta akan mendapatkan sertifikat resmi, trofi, dan medali jaminan BPJSTK. Head of Business Development Theodore Wira Adi menjelaskan, komitmen Satria Muda tidak hanya pada pencapaian profesional, tetapi juga pembinaan dan keberlangsungan kompetisi kelompok umur.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Pebalap Track House Ai Ogura tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Ceko yang digelar di sirkuit Brno. Ia memecahkan rekor lap baru dan memimpin persaingan yang sangat ketat menuju sesi kualifikasi. Sebanyak 19 pembalap hanya dipisahkan kurang dari 1 detik sepanjang sesi yang berlangsung pada hari Jumat 19 Juni 2026. 7 pebalap bahkan melampaui rekor lap sebelumnya yang pernah tercatat di sirkuit Brno. Sesi latihan sempat diwarnai insiden Marc Marquez. Pebalap Ducati Lenovo itu terjatuh di tikungan 11 pada awal sesi namun tidak mengalami cedera. 4 menit sebelum finish, Fabio Di Giannantonio mengambil alih posisi pertama. Namun Ogura membalas dengan putaran terbaik yang mengantarkannya kembali ke puncak. Ogura menutup sesi dengan rekor putaran 1 menit 51,735 detik. Bezzecchi berada di urutan kedua, sedangkan Di Giannantonio membuntuti di posisi ketiga.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Amerika Serikat berhasil lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. 2 gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri Cameron Burgess pada menit ke-11 dan Alex Freeman di menit ke-43. Kemenangan ini membuat mereka lolos ke babak kedua. Laga dilangsungkan di Stadion Seattle Sabtu 20 Juni dini hari berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase grup. Amerika Serikat mendominasi penguasaan bola sepanjang laga. Duet Polarin, Balogun, dan Ricardo Pepi memaksa lini belakang Australia bekerja ekstra menjaga pertahanan. Amerika Serikat cukup puas dengan kemenangan 2-0. Sejumlah peluang menambah gol tidak terjadi di gawang Australia hingga pertandingan usai.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport. Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Pagi hari ini matahari sudah bersinar cerah ya kan. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini berniat untuk jemur-jemur gitu kan ya. Nah, cocok banget nih cuacanya. Terus kalau jam segini tuh emang enaknya jalan-jalan ataupun juga berjemur gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh sih, mungkin kayak di deket-deket rumah aja gitu teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi pengen jalan-jalan gitu ya untuk memenuhi target 10.000 langkah per hari gitu kan ya. Terus juga berjemur nih teman pro 2, karena berjemur di pagi hari itu kan memang bermanfaat gitu ya kan. Dan tentunya kita harus berjemur gitu ya di pagi hari, karena bisa meningkatkan vitamin D di dalam tubuh kita gitu ya kan. Terus juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya kan. Terus abis itu juga menjaga kesehatan jantung dan juga metabolisme gitu ya. Dan kadang-kadang orang-orang tuh suka ini ya, sepertinya menurut aja pakai sunscreen itu emang wajib ya teman pro 2 ya, untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar matahari gitu. Tapi kalau pas masih pagi kayak begini enggak pakai sunscreen dulu enggak apa-apa teman pro 2, karena tentunya sinar matahari di pagi hari itu masih baik gitu ya, dari pokoknya jam-jam pagi gitu ya sampai jam 10 pagi itu bisa digunakan untuk berjemur gitu ya, dan itu masih aman. Nah, kalau yang enggak aman itu adalah di atas jam 10 gitu ya sampai nanti sore gitu, karena di jam-jam segini ini indeks UV-nya itu sangat tinggi dan tentunya beresiko bisa merusak kulit kita. Jadi, kalau misal mau berjemur ya emang harus pagi-pagi ya, biar panasnya tuh nggak panas banget teman pro 2, tapi ya kayak cukup anget aja untuk dirasakan kulit kita dan tentunya mempunyai manfaat untuk tubuh kita teman pro 2. Jangan jemur badan di jam 12 siang ya, nanti selain berbahaya untuk kulit kita nanti juga bakalan gosong.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya. Gak punya izin edar. Dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual. Terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu. Cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.